0: Okay, hi, assalamualaikum. Nama aku Mio.
1: Start with a pop punk band. Nama band tu Sky Juice Coffee. So masa aku high school dulu, rasa masa tu aku mau macam aku dalam tingkatan 1, tingkatan 2 dan tu lah. So kita ada main a few shows, local game apa semua. Kat Pasar Borong Selayang pun kita pernah lanjut ya. Masa college, aku ada main band Ochentaku. So Ochentaku was formed back in 2007. Then after that, I'm with the current band right now. Bersama dengan Jameson. Obviously, masa aku membesar dulu, waktu high school, memang aku banyak dengar band-band yang lebih kepada pop punk, punk rock. Itu masa membesar lah. So, memang dapat influence that yang boleh terjadinya Sky Juice Coffee. Ochentaku tu is when aku rasa masa tu, I was highly influenced by bands yang main emo, post-hardcore. So, Ochentaku was more towards that in the early days. The Three Piece masa tu, ada aku, Naim dengan Adib. So, kita main very post-hardcore, emo kind of direction. Tapi lepas kita orang dijemput masuk ke this reality TV show, kita start redirect kita punya music tu lebih, orang cakap dah jadi mainstream lah sekarang, you know, kan? Ochentaku. Tapi to be honest, benda tu adalah, aku rasa adalah evolusi aku dalam memahami music itu sendiri. Dan yang sekini aku lebih selesa dengan image dan juga music direction Jameson. Sebab Jameson ni pun sebenarnya adalah kolaborasi antara aku dengan Najmi. Najmi ni he came from a metal band daripada Alostar Incarnation. So aku daripada Oshigaku. So we combine this idea to buat Jameson. Jameson ni dia lebih santai, dia tidak begitu serious sangat masa zaman aku buat dengan Ochentaku. Music direction dia lebih dekat dengan pendengar, sebab aku pun start tulis lirik yang lebih santai dan aku rasa lebih senang untuk orang relate sama dengan Jameson ni lah. Music direction tu sebenarnya, kalau kau tanya aku, aku memang suka mencuba benda yang baru.
2: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.

0: pemain sukan corner. Kita ucapkan selamat datang bekas pemain futsal kebangsaan. Sebelum itu juga bekas pemain bola sepak wanita kebangsaan, Nina Azman. Nina rasa apa Nina punya target?
1: Nina sampai satu tahap Nina boleh bekerjasama dengan FA untuk dapat establishkan satu consistent team, which is Nina masa tu tinggal okay, buat scouting kita dah ada daripada banyak peringkat, mungkin daripada U12, 15 ke 16 ataupun 17, dan kita ada senior. Bila kita ada consistent this one, dia rasa tinggal orang menjalankan saja, which is coaches do their role, players do their role. Bila kita ada benda ni, orang luar akan melihat, okay, aku boleh hantar ni anak ni sebab dah nampak dah oh, KL ada U13, dah nampak dah. So benda bila ada awareness ni, so parents now dia punya parent bagus tau, serius, memang bagus. Tak macam Nina dulu. Nina dulu ayah pergi main bola. Now this parent hantar pergi support dan sebagainya. Even kadang-kadang ada yang bantu sesengah klub yang tak konsisten kan, ada mungkin susah apa dan, but parents bagus, it's good. So that's why Nina cakap bila kita ada platform dan kita ada jalan, it's easier. So bila ada consistent team, dah tahu dah, dan coach dah boleh buat roles tu, dan Nina ada satu team yang solid, which is Nina ada assistant manager, manager kita ada betul-betul consistent, ni should be okay.
0: Adakah perlu kategori wanita ni diwajibkan untuk semua FA, Nina?
1: Bukan, sebenarnya dah ada, tapi I think bergantung kepada FA jugalah. Sepatutnya FIFA pun dah wajibkan, itu bola lah. Ada team lelaki, ada team wanita. So sepatutnya kita dah perlu ada. Cuma yelah, mungkin futsal kategori ni even lelaki kita pun agak terumbang-ambing, tapi pada masa sama at least dia berjalan. So sebenarnya wanita ni pun perlu ada.
2: Saksikan video penuh sekarang

0: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu do, tolak gig-gig.
1: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah music lain, fikiran lain. Bila kita di padang, seluruh negara sorak untuk pasukan yang sama. Bila muzik berkumandang, kita nyanyi lirik yang sama walau pelbagai bahasa. Bila fashion tercipta, ia menganyam warisan seluruh negara dari songket ke baju kurung, dari cheongsam ke sari. Bila filem menyentuh jiwa masyarakat, ia bercerita kisah kita dalam pelbagai logat, pelbagai budaya. Rakita ingin meraihkan kepelbagaian yang menyatukan kita. Selamat Hari Kebangsaan. Semoga semangat perpaduan terus mekar merentasi setiap generasi. Kesejahteraan dinikmati.
2: Kita berkongsi pentas, berkongsi lagu, berkongsi susah senang. Sebab dah terlalu rapat, kita rasa semua kata-kata akan dia faham.
3: Tapi dalam band, kita boleh berbeza pendapat, boleh marah. Cuma jangan sampai hilang hormat. Jaga hati, jaga kata. Sebab bandmate kita hari ini mungkin kawan yang kita sayang sampai bila-bila.
4: Hani dan Zu bersama Rakita mahu semua memilih untuk memahami dan menghormati.
0: Bila kita di padang, seluruh negara sorak untuk pasukan yang sama. Bila muzik berkumandang, kita nyanyi lirik yang sama walau pelbagai bahasa. Bila fashion tercipta, ia menganyam warisan seluruh negara dari songket ke baju kurung, dari cheongsam ke sari. Bila filem menyentuh jiwa masyarakat, ia bercerita kisah kita dalam pelbagai logat, pelbagai budaya. Rakita ingin meraihkan kepelbagaian yang menyatukan kita. Selamat Hari Malaysia. Semoga semangat perpaduan terus mekar merentasi setiap generasi. Kesejahteraan dinikmati.
5: Yahoo, gaji dah masuk. Nak makan ayam gepuk, nak beli beg, nak staycation, nak... Aduh,
6: kena bayar bil juga. Bayar tu, bayar ni. Habis duit.
5: Tapi masa ni terus berjalan. Hari ni kita fikir nak cukupkan bulan. Esok lusa, siapa nak fikir masa kita? Simpan sikit untuk diri kita yang akan datang, okey? Shasha, Rizal dan Rakita mahu semua jangan lupa diri sendiri
7: dalam sibuk menikmati hari ini.

0: My Sukan Corner juga bersama kita pada episod kali ini adalah Zim Ahmad.
1: Zim Ahmad.
0: Yang kita tengok dekat media sosialnya, aktif di lapangan futsal. Saya suka tengok. Sebab kita memahami perasaan orang yang kena dengan Zim tu. Kebiasaannya kalau orang kena dengan Zim ni, dia macam, kalau saya lah, okay tak apa Zim, kau main seorang lah, aku tak main dah.
1: Betul.
2: Masa awal tu marah lah. Banyak orang macam macam tak suka lah main dengan Zim. Kena oleh. Lepas tu kena post sebab tu video. Tapi sekarang orang DM lah nak kena oleh dengan saya.
3: Dia orang sendiri minta.
2: Kena oleh sekali je lah. Diorang nak lah benda tu. So dah jadi satu kerja sebab saya nak kena oleh.
0: Pernah ni. Pernah. Okay, macam Zim cakap.

0: apa semua kan. Tapi every time kena oleh tu, oi, kita yang ilu oi.
1: Tak, satu team tu semua main macam Zim ke ataupun?
2: Tak boleh. Kalau satu team semua main, dia tak bergerak. Dia jadi max dua orang lah.
1: Oh, max dua orang.
2: Contoh ada banyak yang main skill, dia masuk, saya keluar. Dia, kita tak boleh banyak-banyak. Tak bergerak nanti. Semua nak main skill.
0: Kalau kata semua dalam tu, mau opener pula yang keluar.
1: Ya.
2: Keluar kita je.
1: Kan? Bagaimana pentingnya latar pendidikan dengan apa yang Zim lakukan sekarang? Apa kesan dia, Zim?
2: Masa dekat sekolah dulu, apa yang saya belajar.
1: Sampai sekarang?
2: Ada tapi tak banyak. Contoh macam kat sekolah saya minat seni.
1: Okay.
2: So saya fokus lah apa yang kita minat. At least ada beberapa subjek, pilih satu. Dan saya memang suka seni. So benda tu yang saya bawa sampai saya freestyle. So benda tu ada kena-mengena dengan apa yang saya buat sekarang. So macam subjek yang saya tak berapa berkenan atau minat, saya cukup, sekadar cukup. Okay, sebab benda tu mungkin berguna untuk basic kehidupan kita lah. So macam saya cakap tadi, seni, subjek seni tu lah yang bawa saya guna sampai sekarang. Saksikan video penuh.

0: Alcha. Si Razali, guys.
1: Okay, so dia start. Aku ingat lagi. Masa nak buat dia punya audition tu, geng-geng tu semua cakap, okay, macam ni, macam ni, macam ni. Kau nak try tak? Jadi depan kamera. Jadi ring kau yang macam sekarang ni kan. Yang seramba ni kan. Kau try. Aku cakap, uish, tak tahu weh. Aku tak ada. Sebab tak ada masa tu, tak ada idola
0: mindset hosting nak ke depan tu. Okay.
1: Tak ada idola hosting yang macam, nak jadi macam ni, macam ni kan. Sebab bagi aku rasa kena ada someone yang untuk tunjuk apa yang macam dream tu, macam why kita nak kejar something tu kan.
0: Okay.
1: Lepas tu baru macam kita rasa macam bila dah jadi traveler tu, baru kita rasa macam okay, rupanya ni ada satu peluang untuk bagi aku kejar impian tu, aku untuk tengok dunia.
0: Okay.
1: Kerja untuk tengok dunia. So lepas pada audition tu, ingat lagi pergi kat bangsa, diorang audition cakap tak apa, kau jalan je, cakap welcome to bangsa apa semua ni, telawi.
0: Ni audition ni?
1: Ni audition ni.
0: Oh tapi dah
1: dekat bangsa.
0: Dekat bangsa lah.
1: Dia cakap pilih makan kat pelita ke mana kat bawah tu, tak ingat. Masuk mamak.
0: Masuk.
1: Order makan. Okay, komen.
0: Kamera semua
1: makan.
0: Follow ni.
1: Ikut ni. Okay. Tapi aku rasa hancur gila masa tu kan. Aku rasa makan. Hancur lah.
0: Okay.
1: Lepas tu Michael pun cakap, dia ni okay tapi suara dia kelakar. Lepas tu antara yang fight tu, masa tu Edwin lah cakap, tak apa, biar itu signature dia apa semua. And alas, dapat lah buat The Sensei Budget.
0: Baik.
1: Bermulalah perjalanan dia.
0: Bermula eh. Menarik lah cerita ni. Which is kita tahu Chi punya pertumbuhan lah daripada bawah sampai hujung, akhirnya berada di ni ke first depan kamera adalah The Sensei Budget lah.
1: First
0: yang betul. Yang tadi tu
1: memang first son. Sampai gaji pun memang nampak sangat, memang first.
0: Okay.
1: Gaji satu per app pun memang itu first lah tu kan.
0: Okay.
1: And then baju pun besar. Kena marah lagi. Masuk dalam masa tu belajar hosting pula lah. Dah belajar kat belakang. Yang ajar hosting yang memang membentuk Chi sebagai pengacara, tak dapat dinafikan antara orangnya adalah Michael Simon, Edwin dan juga Alec. Alec ni semua ni, ni tiga orang ni yang bekerjasama masa awal-awal dulu, mereka membentuk apa yang kena jadi sebagai host.
2: Saksikan video penuh sekali

0: rakan muda present Bob Culture. KJ guys, aku nak tanya cara kau communicate lah dengan orang. Sebab sekarang aku tengok banyak orang pakai the Google dan so on.
1: Apps
0: kan. Boleh senang nak tanya. Sekarang, memang kau?
1: Sebenarnya language paling besar tu adalah body language lah.
0: Body language.
1: Body language is you takkan ada barrier sekalipun kan.
0: Okay, makan gini.
1: Makan gini kan. Okay, selain daripada love language lah.
0: Okay. Okay.
1: Okay, tak, yalah, tapi kadang-kadang kita pun memang akan mengalami situasi yang macam aku dekat Vietnam. Aku tinggal di Sapa, satu perkampungan yang sangat kawasan pedalaman dekat atas gunung. Memang fully no English bro.
0: Okay.
1: No English but have a life.
0: No English, okay.
1: Okay, so kita memang berkomunikate macam ayam dan itik. Tapi sebab tu kata hebatnya manusia ni kan, kita walaupun the body language tu dia tanya nak makan ke atau dia tunjuk makanan ke ataupun kalau aku nak terkencing ke tunjuklah toilet nak terkencing dan sebagainya, kalau nak tidur so sebenarnya communicate tu dia bukan satu halangan untuk anak-anak muda ni. Ada setengah orang takut nak travel sebab dia tak pandai cakap English. Mungkin dia nak pergi Korea ke nak jumpa artis K-pop dia tak pandai cakap Korea for example tapi itu tak ada halangan lah, it's simple matters je lah.
0: Baik so kau selama kau pergi beberapa negara, cerita kat kita orang kat sini, negara mana yang kau rasa macam beri kau satu perasaan yang macam ush, Malaysia, aku bersyukur lah duduk Malaysia.
1: Ada, sebab even sampai sekarang pun kalau orang tanya aku kan what the best country, aku still cakap Malaysia pun. Tapi bila you keluar, you sedar bahawa kita perlu lebih bersyukur lah. Aku rasa dia bersyukur dan meraih every benda yang kita ada lah. Appreciate every benda,
0: embrace
1: Saksikan video penuh sekali

0: Kreativiti.
1: Terjemahkan kreativiti dan imajinasi anda menerusi pertandingan iMajinasi Malaysia. Gunakan teknologi kecerdasan buatan untuk menghasilkan karya yang unik, kreatif dan bermakna. Terbuka kepada pelajar institusi pengajian tinggi iaitu IPT dengan penyertaannya secara dalam talian hingga 20 September ini. Jadikan imajinasi anda sebagai inspirasi. Sertai sekarang dan layari www.merdeka360.my untuk maklumat lanjut.
0: Berita Rakita.
2: Hai, assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi. Saya Atri Tohid di sini ingin menyampaikan berita untuk jam ini. Kerajaan mengumumkan bantuan khas pembelian tiket penerbangan domestik secara one-off atau sekali beri bernilai RM500 kepada setiap pelajar baru institusi pengajian tinggi awam IPTA yang layak bagi sesi kemasukan September atau Oktober ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, bantuan khas itu sebahagian daripada beberapa ikhtiar penting demi meringankan beban rakyat serta memperkukuh hubungan antara Kerajaan Persekutuan dengan Sabah dan Sarawak. Sebelum ini, Anwar menerusi ucapan pada sambutan Hari Malaysia 2026 peringkat kebangsaan di Pusat Convention Borneo Kuching BCCK malam tadi, mengumumkan inisiatif kerajaan dalam hak pemberian khas untuk negeri Sarawak dan menambah baik kemudahan pemindahan kelayakan budi diesel. Sekian saja berita untuk jam ini. Sumber berita adalah dari Berita Harian. Terus dengarkan Rakita di 107.9 dan juga live stream di rakita.my.
0: Tak ada tapis-tapis. Kita bagi terus apa yang viral hari ini. Kita share sekarang di POV on Air.
3: Rakita. Hai, assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi semuanya. Hari ini hari yang cukup berbeza sedikit berbanding hari-hari sebelum ini kerana kita mulakan On The Way kita dengan Biz POV.
4: Dan hari ni Atoy, kita punya tetamu agak special. Bukan sahaja seorang usahawan yang berjaya, tetapi juga seorang content creator yang berjaya. Beliau pernah dapat wildcard untuk satu program reality daripada Datuk Wasyamnu sendiri.
3: Wow, dahsyat. Kita ucapkan selamat datang kepada Haziq Haimi.
5: Assalamualaikum semua. Selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi. Awak sihat, Haziq?
5: Sihat, alhamdulillah. Nasib baik dah kena kopi tadi. Okey.
3: Baik, baik.
5: I'm ready.
4: Coffee first, baik. Yes.
3: Yep. Alright. So, dalam Biz POV ini kita akan banyak bicarakan berkenaan dengan bagaimana pandangan anak muda terhadap perjalanan bisnes yang mereka lakukan, apa yang mereka tempuhi, apa yang membawa mereka ketika jatuh dan bangun, dan bagaimana vision anak muda terhadap perniagaan. Itu yang kita nak lihat sepanjang jam ini, Nura.
4: Dan mungkin Haziq boleh kongsikan sedikit tips-tips pada pendengar kita macam mana nak menjayakan sesebuah bisnes itu. But sebelum tu nak tanyalah dengan Haziq kan. Tak silap ni lah, Haziq pernah kongsikan dekat social media satu video your 10 years journey of your career kan. And Haziq kata Haziq start gunting rambut pada umur 16 tahun, form 4, betul ke?
5: Betul. Wow. Itu asalnya saya sebenarnya diploma ambil elektronik. Degree saya ambil IT. Macam mana pergi ke barber tu? Ceritanya daripada survival lah. Sebab saya membesar duduk di PPR. So orang susah lah. Family-family berhijrah. So family pula tak ada yang kerja korporat ke apa ke. So saya tak ada exposure bagian tu. So saya tengok apa saya boleh survive. Kebetulan saya minat rambut sebab saya pernah kena penyakit rambut. So slowly tengok YouTube. So sebelum 16 tahun tu lagi saya dah start belajar gunting rambut dah.
4: Belajar
5: gunting
4: sendiri?
5: Kat asrama. Belajar sendiri, tengok YouTube.
4: Guna YouTube saja. Wow.
5: Tengok YouTube, tengok tutorial, lepas tu try kat rambut kawan. Of course tak jadi. Bertangga rambut
3: habis lah kawan.
5: Kepada kawan yang pernah kena tu minta maaf lah. Tapi since daripada situ saya tengok macam boleh cari duit ni. Start daripada saya duit, cari duit tepi. And then saya start buka kedai tepi jalan lah. Itulah startnya 16 tahun. Apa ni, masa umur 16 tahun tu.
3: Okay, bermula daripada melihat video di YouTube sahaja. Bila awak dah nampak perjalanan sebagai tukang gunting rambut ni boleh menghasilkan duit, mesti awak dah nampak dekat arah yang lebih serius.
5: Ya.
3: Adakah ambil apa-apa kelas ataupun belajar dengan mana-mana tukang ajar untuk gunting rambut ni lebih professional?
5: Oh ya, saya suka bahagian ni. Thank you sebab remind me about this. Sebab first of all, gunting rambut there is always ada ceiling tau. Dia ada limitation dia. So sampai satu masa kita tangan kita full, jadual kita full, and then kita tak dapat nak buat apa. So itu antara titik permulaan macam mana saya spread my business into something bigger. Mm-hmm. Tapi sebelum tu bercakap pasal belajar dekat YouTube, yang this one saya nak highlight kepada Gen Z yang maybe ada minat benda-benda yang berkenaan dengan seni ataupun mm-hmm. kemahiran. For me, the best way for you to grow is by doing it first. And then when you rasa macam like, oh, aku okay lah, aku boleh pergi lah, aku rasa tangan aku ni ada art apa benda kan. And then daripada situ lah baru start ambil kelas yang serious sikit. Sebab saya pernah banyak kali belajar dulu, kelas dulu, spend like hundreds, tapi end up kita tak buat. So better buat dulu, so rasa macam dah selesa, then baru start belajar. So saya buat macam tu lah. Start belajar kat YouTube dulu, and then dah rasa macam, oh, aku dah boleh gunting, dah laju lah, tangan aku dah lembut lah. And then barulah saya pergi masuk short class, short course, bayar, belajar yang advance sikit. Itu lebih, cara tu lebih cepat lah kalau nak grow dalam kemahiran ni.
4: Okay. Atau nak tahu tak apa yang very inspiring about Haziq ni? Daripada video tu ada kongsikan yang first dia punya kedai adalah shop lot, right? Yang menggunakan papan sahaja. So sederhana tu.
3: Jadi itu orang kata sebagai satu tangga untuk bermula. Dia memang akan bermula pakai papan lu. Kemudian baru ada proses-proses seterusnya. Proses-proses seterusnya kita nak tanya selepas ini. Stay tuned, diorang kita, music lain, fikiran lain dalam Biz POV.

0: Rakita.
1: Rakita, muzik lain, fikiran lain, Biz POV. Hari ini kita bersama dengan seorang barber. Boleh ke saya simpulkan sebagai barber? Boleh.
2: Barberpreneur.
1: Barberpreneur. Yes, iaitu Haziq. Dan kita nak tanya berkenaan dengan proses-proses yang dilalui. Tadi dah bercakap tentang kemahiran untuk menggunting rambut. Belajar dekat platform YouTube, kemudian baru ambil kelas, kemudian daripada situ baru makin baik, makin baik, makin baik. Dari segi perniagaan pula, Nira ada kongsikan, bermula shop lot atas papan, dan macam mana perjalanan yang awak lalui tu, Haziq?
2: Bestnya. Rasa macam pergi patah balik ke zaman.
1: Patah balik kan? Patah balik.
0: Itu yang kita nak kuih hari ni.
2: Saya gelarkan saya punya proses ni sebagai street smart. Sebab kita betul-betul bermula daripada tepi jalan. Dan semua yang kita belajar, yang pasal, betul tadi Atuk Heri cakap pasal sinilah tangga pertama. Yes, it really does. Dia jadi tangga. Sebab masa kena tepi jalan tu lah saya belajar foundation perniagaan. Saya belajar macam mana nak handle barber lain dan pemasuk orang. Nak handle customer service, quality, Google review. I learn it myself sepanjang saya berada di kedai tepi jalan tu. Saya rasa kalau tak ada kedai tepi jalan tu, saya tak tahu pun foundation business. Saya ingatkan business ni just you know, ada produk and then jual dan tak tahu apa nak jadi lepas tu kan. So bermula dekat situ, slowly saya belajar, belajar dan belajar, dan saya praktikkan. Alhamdulillah saya diberi rezeki untuk tak tahulah macam nak cakap. Tapi saya ni, kalau perasan pun saya boleh bercakap lah.
0: Betul.
2: So saya masa tu kind of stuck. Sebab kedai tepi jalan, tak ada orang tahu. Dah lah buruk. Lepas tu tersorok pula tu. Jadi macam mana aku nak buat ni? Kebetulan time tu lah kita ada TikTok. Kita ada, dah saya try IG before. Tapi IG ni masa tu susah. Kita tak ada follower, tak ada something yang interesting nak show kan. So kita pergi kepada TikTok. Try lah buat video yang sangat kaku dekat dalam bilik. And that's my starting point. Masa tu bercakap pasal tu. Masa tu kita review video orang gunting rambut. So orang gunting rambut. So kita review. Okay, ini prosesnya apa. Yang ni sesuai untuk siapa. Macam tu. Saya try dalam 30 ke 40 video. Saya try release. And then ada satu yang dapat view macam like 30K. Wow. Dan saya terkejut. Macam oh my god, 30K ramai kan? Orang komen kan? And then orang cakap, please buat lagi, buat lagi. Dan ada yang komen, aku rasa Haziq ni akan jadi sesuatu pada suatu nanti. Sebab don't, maybe don't nampak saya bercakap and whatsoever kan. Situlah starting point dia. Yang the best part yang pasal content adalah, first saya belajar pasal marketing, the real marketing adalah masa saya buat content dan customer datang daripada content tu. Bayangkan kedai tepi jalan. Kedai kita selalu kosong. Lepak lah depan kedai tu, tak tahu nak buat apa, ketik kuku lah apa. Habis segala aktiviti kita dah buat dah, tak ada customer kan. Tiba-tiba satu petang tu saya release video, tak ada harapan apa-apa. Saya ingatkan ni just for views or what, apa-apa je lah kan. Sekali petang tu datang geng-geng motor. Ramai datang parking kat depan, kita, depan kedai. Cakap eh, ada apa ni eh? Cakap bang, saya nak gunting sini. Dia tunjuk video saya tu. Daripada situlah saya cakap, ya Allah, rupanya buat konten ni bukan sekadar kita nak dapat views, tapi kita nak dapatkan real customer. Kita conversion kan, kita panggil kan. Situlah saya belajar, dan daripada situlah saya getting serious into content.
0: Dan di situ orang kata buat business, at the same time pun buat jadi content creator. Create video
2: tak
0: untuk
2: ada pelanggan
0: viral.
2: Macam mana nak business kan.
1: So, jadi ketika tu memang awak jalankan perniagaan tu sorang-sorang?
2: Betul, saya ada dapat support daripada abang saya sendiri. So abang saya ni, dia masa tu bekerja lagi. Tapi dia dah bercadang nak buat business for family kan. So saya kata why not, buka, kita cari satu tempat, and then aku yang run. So kau boleh stay kerja lah. Sebab kesian juga kalau dia berhenti nanti kan. Kalau kedai tak jadi, so susah. So macam itulah.
1: Sekarang awak masih lagi mengendalikan sorang-sorang ataupun dah ada staff?
2: Alhamdulillah, kita sekarang dah ada lebih 5 orang staff untuk barber. Dan kita juga dah ada produk rambut sendiri. Kita jual dekat online platform. So cumulative pekerja kita rasanya dalam 10 orang.
1: Baik, baik, baik. Nira, awak reserve satu soalan berkenaan dengan produk rambut tu. Saya tengah reserve satu soalan berkenaan dengan staff. Kejap, selepas ni kita akan burakkan dalam Biz POV, Rakita Music Line, fikiran lain.

0: Chris POV bersama dengan Haziq di Rakita Music Line, Fikiran Lain. Bermula daripada sebuah kedai di shop lot yang kecil, yang tidak menarik, tetapi secara tidak sengaja melakukan promosi melalui platform TikTok, tiba-tiba meletup, dapat ramai pelanggan dan kini ada lebih daripada 5 orang staff termasuk dengan penjualan produk dan sebagainya. Saya nak fokus dulu terhadap bubble-bubble lain yang awak, yang bekerja di bawah awak sekarang ni. Okey, saya suka nak tanyakan, bila awak mulakan perniagaan ni sorang-sorang, awak belajar potong rambut tu sorang-sorang daripada YouTube, kemudian baru ambil kelas dan sebagainya. Right now, awak dah ada staff. Macam mana awak nak memastikan apa yang mereka lakukan itu memuaskan hati sama seperti apa yang awak telah lakukan kepada pelanggan-pelanggan awak sebelum ni?
1: Bestnya. Saya kebetulan kan, pasal staff ni memang kita tengah rancak sekarang ni. Kita tengah rancak developing, membina pekerja dan saya faham, saya belajar banyak benda dalam fasa ni. So, tapi fun fact dia adalah, saya tak tahu kenapa, tapi saya lebih interested untuk recruit Gen Z. Dan lagi fresh, lagi saya suka. Sebab based on experience saya dalam bidang barber ni lah, sebenarnya untuk kita hire orang yang memang dah ada skill, yang memang dah atas sampai bawah dah complete, dia memang power, dia dah maybe senior, dah ada regular customer sendiri. Sebenarnya untuk kita sebagai growth company, business yang baru nak grow, agak susah sebenarnya untuk kita ada pekerja yang macam ni. For me lah. Sebab kita susah nak letakkan standard kita sendiri, terutamanya saya muda. So kalau saya ambil barber contohnya yang lebih tua daripada saya, akan ada clash of interest. Ada banyak. So dia jadi susah. Dan saya pernah ada experience ni. Jadi saya realise yang aku cakap, oh, lebih mudah untuk kita ambil Gen Z, bukan sebab dia bengap ke apa, bukan. Tapi sebab dia senang untuk dibentuk. Dan terutamanya bila dia tengok role model dia ataupun boss dia yang dah buat benda yang dia minat tu, it's gonna be so much easy untuk kita letakkan standard tu pada dia. Cuma of course lah, rintangan dia bila dengan Gen Z ni, bila fresh ni, kita betul-betul kena guide lah. Kalau kita terhilang sikit, terkapung. Kalau kita salah bagi direction sikit, mulalah nanti merajuk ke apa kan.
0: Tak ketuk tak jalan.
1: Betul-betul. Jadi itu challenge dia. Tapi buat masa sekarang, alhamdulillah saya punya team banyak yang Gen Z. Tapi kalau yang bahagian-bahagian management ni, account, HR ataupun even my PA sendiri, saya ambil orang yang lebih senior lah. So benda-benda itu saya perlukan orang macam tu. Tapi kalau untuk bahagian operation, barber, saya ambil banyak Gen Z. Kalau tengok saya punya konten-konten di TikTok pun, sekarang saya tengah aktif buat konten macam challenge, macam Running Man punya style. Saya bagi challenge kepada barber Gen Z ni, sebab saya rasa cara macam ni lah approach kepada Gen Z, supaya diorang nampak, oh, sebab ni dia suruh aku buat. So bila tengok balik konten tu kan, so macam like berbeza sikit lah. Sebelum ni kita bagi maybe behind the scene, kau buat ni, kau buat ni, aku bagi kau reward 100. Maybe dia buat, tapi no one knows. Lepas tu dia tak dapat nak tengok balik. So kali ni kita buat konten, so dia boleh tengok balik. Aku salah lah. Betul. Kita buat macam tu, kenapalah aku buat macam ni.
0: Kepentingan visual lah benda ni, kepentingan visual.
1: Dalam masa yang sama kita buat macam game. Best lah. Macam tu lah.
2: Okay, sekarang ni ada tanya-tanya jugalah kan. Bruski ni, dia adalah barber, haircut, but now dia dah ada produk sendiri. Even dah ada community sendiri tau. So sejak bila Haziq sedar yang Bruski ni boleh pergi lebih daripada sekadar barber brand?
1: Macam saya mention tadi, tapi terima kasih sebab tanya. Sebab tak ramai barber tahu pasal benda ni. Hari ni saya nak spill the tea. Kepada semua barber dekat luar sana, abang-abang, pakcik-pakcik, kenapa saya cakap sini? Sebab banyak yang dah gunting rambut dah lebih 20 tahun, 30 tahun. Saya pernah jumpa depan mata saya sendiri yang masih di kerusi yang sama menggunting. Regular customer dia, mungkin dia dah nak muntah dah tengok regular customer dia, sebab muka yang sama every week, every month. Bukan sebab dia tak nak buat, tapi sebab dia tak tahu boleh buat. So hari ni saya bagi tahu yang bila masuk dalam let's say kita panggil entrance kita barber, tukang gunting rambut. Sebenarnya kita dah masuk dalam industri rambut. Maybe kita tak sedar. Industri rambut, industri rambut sebenarnya besar. Education, jadi tenaga pengajar boleh, buat produk rambut boleh. Apa lagi? Kita buat e-learning course, kita jadi influencer, apa-apa yang berkenaan dengan rambut sebenarnya boleh. Cuma kita tak realise dan tak ada orang tunjukkan. So hari ni saya bagi tahu macam mana saya buat daripada gunting rambut sampai kita ada produk sendiri. So first, asal idea datangnya buat produk rambut adalah daripada customer sendiri.
2: Okay.
1: Saya gunting kedai tepi jalan tu, saya stres sebab saya kata, sebab kita fokus, kita nak selesaikan masalah customer ni. Customer datang, kita gunting, rambut dia tak selesai lagi. Kita gunting ni, patutnya selesai. Cakap, macam mana ini ya? Lepas tu saya discover lah, cakap, apa benda aku nak buat masa tu masalah rambut kering? Kembang. Orang selalu kalau geng-geng, kalau kedai tepi jalan ni, dia punya customer dia agak sedih sikit. Macam-macam masalah. Kalau berbanding dengan kita kerja kedai-kedai mahal, ini saya selalu cakap, ini pedas sikit lah. Kedai mahal selalu yang datang, masalah dia tak kronik sangat. Sebab dia kaya, customer kaya, dia jaga rambut dia. Kita ni yang dah lah kedai murah, charge murah, yang datang masalah pula yang
0: masalah.
2: Aduh, tak tahan lah ini.
1: Fly punya masalah. Jadinya saya stres. Saya cakap, macam mana gunting rambut tak settle. Maknanya gunting tak cukup. Kena ada something yang boleh ubah dia. Daripada situlah saya discover tentang treatment. Service treatment. Daripada kita gunting rambut, kita buat sekarang, kita panggil keratin treatment kan. Dan satu lagi saya discover pasal produk. Kalau treatment maybe dia tak mampu, so ada alternatif. So saya cari produk, saya pergi kedai, saya pergi store, cari ada banyak produk rambut. Masa tu kedai auntie lah saya panggil, kedai biasa juga. Tapi saya tengok mana yang paling sesuai, okay, ambil dalam 10 produk, kita test kat customer. Daripada situlah, lepas tu customer cakap, eh boleh lah, baik lah produk ni, awak jual tak? Kita jual lah, kita start dengan WhatsApp dulu. Kita follow up sorang-sorang. Kita ada skill sales tu sikit lah kan. Follow up sorang-sorang, abang nak beli tak bang? Harga 30 je, nanti datang kedai, saya bagi abang try dulu pakai. Try, itu start kita menjual produk. Dan daripada situlah saya nampak yang kita sebenarnya sebagai seorang barber ni, kita ada satu poin yang paling besar bila cakap pasal produk rambut yang tak ramai founder produk rambut ada. Which is kita pegang rambut tu. Kita buat rambut tu. So kalau kita shoot content and kita show macam mana nak pakai, macam mana benda tu selesaikan rambut, orang punya trust akan lebih tinggi daripada orang lain. Sebab dia tahu yang you adalah orang yang pakar bagi rambut. So that's the gap yang saya nampak. So saya make it real, apa ni, make it real. Sampai sekarang, apa-apa produk rambut yang saya keluarkan, saya akan demo dekat barbershop saya sendiri. Dengan barber saya sendiri, dengan customer saya sendiri. Tapi kita minta consent lah. So that's the whole thing about how we start continue dengan buat produk sendiri.
0: Okay. Wow. Menarik. Cerita ni sangat menarik untuk kita ikut. Dan sebenarnya bila kita dah bercerita tentang perjalanan, tentang proses yang dilalui, jangan tinggalkan satu benda paling utama, which is ilmu pengetahuan.
2: Betul.
0: So perkara ni yang kita ingin gali sedikit lebih dalam selepas ini dalam Biz POV bersama dengan Haziq di Rakita Music Line, Fikiran Lain.

0: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay.
1: Hey, driver dekat highway tu. Najimat RM sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
2: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
3: Lia memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Lia komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Lia Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
4: Rakita, muzik lain, fikiran lain. Masih lagi kita bersama dengan Haziq, seorang barber yang kita jemput khas untuk Biz POV. Dan paling menarik bila Haziq cakap suka untuk Haziq fokus kepada Gen Z. Satu poin yang saya kira sangat-sangat penting untuk awak sharekan. Bila Gen Z yang menjadi target utama, adalah sangat penting untuk kita bagi tahu diorang apa-apa benda pun kita buat, ilmu first, akademik yang dulu. Awak dah cerita tentang segala apa yang awak dah lalui. Ilmu tentang memotong rambut. Apa yang paling basic dan paling penting yang perlu Gen Z ni pelajari untuk bukan hanya menjadi seorang penggunting rambut yang laku, keras, tetapi juga seorang penggunting rambut yang mempunyai ilmu yang tinggi?
5: To be fair, sekarang saya perasan peredaran zaman sekarang dengan dulu berbeza. Masa saya mula-mula main TikTok, kita boleh kira pakai jari berapa barber yang buat konten, berapa barber yang ada spot dekat atas. So di guru ke tak kisahlah, boleh kira pakai jari. Tapi sekarang tumbuh macam cendawan. Dulu kita dikenalkan dengan barbershop tumbuh macam cendawan. Sekarang barber tumbuh macam cendawan. Bila tumbuh macam cendawan, dan barber ni pula yang lainnya adalah barber ni dia attract Gen Z. Gen Z suka jadi barber. Saya pun tak faham kenapa. Tapi maybe dia nampak barber ni style, boleh berpakaian suka hati.
6: Jadi trend kot sekarang ni.
5: So diorang rasa maybe benda tu macam, kalau saya boleh sebut, macam Gen Z nampak pekerjaan barista. So dia nampak macam, oh ni style lah. Aku kerja kat tempat hipster. Aku boleh buat konten, aku boleh suka hati lah. Gaji pun sedap, bayar commission. Tapi apa yang poin yang Atoy sentuh tadi tu sangat-sangat penting. Sebab apa yang saya nampak sekarang, lagi bila, daripada dulu lagi, daripada first saya buat konten TikTok. Okay, this is fun fact. Kenapa saya beranikan diri buat video TikTok? Disebabkan masa tu saya mencaci diri saya, apa ni, tengah-tengah tengok TikTok kan. Kita tengok ada video barber buat, dia cakap pasal masalah rambut ni, masalah rambut tu. Saya macam, kenapa kau cakap macam ni ya? Ini tak betul. Kau tak belajar ke? Kena buat yang betul. So saya persoalkan. Lepas tu saya cakap, instead of aku cakap macam ni, takkan ubah apa-apa, dan dia pun tak dengar apa aku cakap, aku buat yang betul. Aku buat yang betul. So dekat sinilah point nak bagi tahunya, knowledge is very important. Tak kisahlah famous macam mana sekalipun, tapi kalau benda yang kita sampaikan, benda yang kita ajar, benda yang kita spread kepada awareness kepada luar, tak betul, sebenarnya ini sangat berbahaya, terutamanya bila bercakap pasal industri kita. Saya bagi satu contoh. Sekarang kita tengah ada trend buat keratin treatment ataupun buat perming, iaitu proses yang melibatkan chemical.
6: Betul.
5: Membuatkan rambut jadi patah, boleh-boleh jadi macam tu. So kita sekarang ni fokus nak buat content saja. So kita buatlah, kita belajar sama macam YouTube. Contoh kan, kita belajar kat YouTube, kita tak belajar proper punya. Itu first. So bila kita buat kat customer betul, rambut jadi patah, rambut jadi masalah, customer ni nanti akan spread the awareness tentang yang buat benda ni adalah merosakkan rambut. Hmm. Sedangkan itu bukan fakta dia. Kalau yang kita belajar, sebenarnya benda tu ada cara dia dan tidak merosakkan rambut. Hmm. Contoh satu lagi, bleaching. Kita buat color rambut kan, contoh kan. Kalau kita buat yang proper punya, dia tidak merosakkan rambut. Ada cara penjagaannya sekali. Tapi disebabkan kadang-kadang ada beberapa individu yang ataupun pihak yang terus skip, dia terus nak buat, dia follow the trend. So membuatkan customer tu rasa tak puas hati, lepas tu customer spread the awareness yang tak betul. Kita risau customer. Barber maybe dia lah, tak apalah, kedai kau, pendapatan kau, tapi kita risau customer.
6: Rambut dia kan.
5: Nanti dia borak kawan dia, jangan buat, jangan buat, jangan buat, jangan buat, jangan buat, habis. Itu satu. Dan yang kedua, bila Atul cakap pasal bukan gunting rambut sahaja, memang betul. Sebab bila, sebab itulah kita ada jumpa barber yang 10 tahun kat kerusi, dan kita ada jumpa barber yang baru 3 tahun tapi dah buat macam-macam benda. Sebab knowledge base dia berbeza. Saya bagi contoh saya. Saya belajar masa college dulu, saya belajar di college vocational. Jadi bercampur dengan orang-orang kampung, orang-orang bandar, Selangor, Kelantan, semua ada. Saya belajar pasal culture dan saya belajar pasal communication dekat college ni dulu. Sebab itulah saya boleh bercakap masa dalam ni. And then saya belajar juga pasal kepimpinan, how to manage a project, how to manage an event. Saya buat event saya sendiri kat dalam college tu. So benda-benda ni yang saya dapat sebenarnya bila saya keluar. Kalau tanya saya pasal elektronik, mungkin kosong markah saya tak tahu, tak ingat. Nak betulkan radio ke apa ke. And then saya sambung degree dan saya belajar pula how to kita nak refer benda yang fakta kepada profesor kita. Cakap, okay, betul kak projek saya nak buat ni? Kalau saya menyelesaikan masalah ni, apa konsekuens dia? So benda-benda macam ni yang tak diajar dalam orang kata apa, basic business. Kita kena belajar sendiri dan of course kita kena tambah lagi kita punya ilmu melalui saluran yang betul. So pergilah sambung belajar, masuklah kelas. Kadang-kadang kita tak dapat yang core dia, topik dia tu. Ajar pasal fundamental of this, how to calculate this. Mungkin kita tak ingat, tapi terms dan juga algoritma dia tu yang kita akan implement dekat dalam business kita. So itu yang saya buat sampai sekarang.
6: Alright. Bila kita cakap pasal ilmu ni kan, maaf kalau saya salah, Haziq merupakan protege Khairul Amin. Apa ilmu yang Haziq dapat dari Khairul Amin ni? Bukan senang tau. Nak dapat, nak korek jugalah. Share dengan kami.
5: Okay. Saya sebenarnya ada terfikir tadi kat dalam kereta. Aku cakap ni mesti ada keluar ni kejap lagi.
6: Aduh.
4: Sup, keluar.
6: Dah keluar dah.
5: Okay. Benda paling besar saya belajar, yang ni best sangat, benda ni sebenarnya basic tapi tak ramai orang implement. Bila kita berada di kesibukan bandar, kepada yang memandu mungkin tengah mendengar, cuba bayangkan. Bila kita berada di kesibukan bandar dengan jerbunya, hektik. Kehidupan di bandar ni sangat hektik, sangat-sangat laju, pace ni sangat laju. Keliling kita penuh dengan noise. Kadang-kadang kita lupa the basic apa yang orang tua kita ajar, agama kita ajar dalam berbisnes. So apa yang saya belajar bila dengan KA, benda paling besar adalah ikhlas. So benda ni common right? Tapi betul? Bila kita nampak seorang KA implement dalam bisnes dia, dan we know why. Sebelum ni saya sedikit tersasar. To be honest, sebelum ni, sebelum saya jumpa KA, saya sedikit tersasar dah. Saya nampak bisnes ni all about numbers. All about keuntungan. Margin, ROI, naik turun. Itu yang saya, sebab kita tengah hektik kan. Macam kau kena buat ni, kau kena pergi meeting tu, bla bla bla. Tapi bila saya jumpa KA, saya tengok dia audit. Dan dia audit saya punya company sekali ya. Dia audit, dia kata, yang ni income daripada mana, berapa price kita letak, kenapa kau letak macam ni, kenapa packaging macam ni, segala detail. Dan detail tu didapat daripada ikhlas. Kalau tak ikhlas, kita tak detail. Dan saya mengaku dulu saya tak ikhlas. Saya buat for business purpose. Sebab kita dah mula nak besar kan. So kita tak kisah dah pasal margin, kalau boleh kita nak 4 kali ganda, 5 kali ganda.
6: Betul.
5: Sebab kita tengah viral kan. Kita perah kita punya followers. Tapi saya belajar dengan KA, benda yang paling besar adalah ikhlas dan jujur. So KA adalah orang yang sangat particular dalam income yang dia dapat. So saya pernah teringat ada satu, saya bagi satu contoh dia bagi tahu pasal masa tu saya tengah ambil intern. Ini kepada employer-employer kat luar sana dengarkan. Terutamanya Gen Z. Dia persoalkan saya masa tu ada intern dua orang. So dia cakap, Haziq, intern ni untuk apa? Dia kata, oh intern ni saya buat untuk tolong-tolong assist kita buat web developer apa semua, sebab dia adalah course programming. Bila last awak jumpa dia? 3 bulan lepas. Berapa kerat awak jumpa dia? 3 bulan lepas tu lah, sekali je. Lepas tu sekarang dia buat apa? Saya tak tahu dia buat apa. Masa tu kita tengah buffer kan? Kita tak tahu apa dia orang buat. Kita bayar je dia orang punya allowance. Lagipun allowance intern murah kan?
6: Dia main bagi je.
5: But this is the fun fact yang KA sentuhkan. Dia kata, Haziq, awak tahu tak? ada masalah dekat bahagian sini sebab bila awak jarang jumpa intern awak, maknanya diorang tak dapat apa yang diorang sepatutnya dapat. Diorang datang masukkan peninggau, dia nak belajar. So bila kau tak dapat jumpa dia, kau tak dapat nak ajar dia, dia punya keperluan untuk nak belajar tu tak dapat, semua tu ditanggung oleh kau. Sampai ke tahap tu, lepas tu dia cakap, okay, so intern ni aku nak kau buang serta-merta sebab aku tak nak kau tanggung lagi.

0: dan ada isu keberkatan dekat sini. So kau ambil dia for what? So kalau dia tak buat kerja, dia dapat allowance, akan ada masalah keberkatan dekat situ. So benda-benda sekecil ni yang saya rasa macam, ya Allah, kenapa tak ada orang ajar aku sebelum ni. So it remind me the whole apa ni, banyak benda lah. So saya implement dekat semua benda. So sampai situlah saya terus berubah lah. Produk saya, servis saya, saya dah memang make sure customer datang, dia puas hati. Dia tak puas hati, saya pergi jumpa customer tu. Bang, okey tak bang? Terlebih pendek ke? Terlebih panjang ke? Harga bagi abang okey ke tak okey bang? Kalau abang rasa tak suka, tolong bagi tahu saya. Tolong bagi tahu je. Sebelum ni saya tak pernah buat. Biar pi lah. Hang dah bayar aku RM500. RM600.
1: Hang dah bagi servis aku.
0: Dah.
2: Betul lah.
0: But it's not. So itulah yang saya belajar, benda paling besar lah. Biar dengan KA.
2: Wow, menarik kan?
1: Sangat-sangat menarik. Selepas ini kita berikan ruangan ini istimewa untuk Haziq memperkatakan sebaik-baiknya tentang perniagaan yang sedang dijalankan, dan juga mungkin ada satu dua pesanan yang ingin disampaikan khususnya kepada Gen Z dan juga kepada peniaga-peniaga muda. Teruskan bersama dengan kami, BizPOV di Rakita Music Line, Fikiran Line.

0: broke all the time.
1: Alright, kita masih lagi bersama dengan Haziq dalam Biz POV. Tadi kita dah tanyakan Haziq tentang Biz POV macam mana, tentang Broskis macam mana, kejayaannya semua kan. But now I macam ada tertanya-tanya satu soalan. Sebelum ni Haziq pernah mengalami satu kemalangan di mana patah pinggang ya, and doktor ada mengesahkan bahawa Haziq tidak dibenarkan untuk gunting rambut lagi. But now Haziq dah berjaya, still lagi jadi seorang gunting rambut. Apa yang buatkan Haziq semangat untuk kekalkan lagi career Haziq?
2: Satu sebab saya bersyukur lah. Okay, tapi sebenarnya bila remind pasal tu, saya sebenarnya ngilu bila dengar pasal accident tu. Sebab
1: teruk kan?
2: Agak lah. Saya dilanggar. Masa tu accident motor bawa balik kerja. Dalam keadaan simpanan tak ada. Lepas tu kita pula ditimpa musibah macam tu. Lepas tu bila kita dengar doktor cakap tak boleh gunting rambut, that's the only source of income saya masa tu. Dan saya terus terfikir lah. Saya recap lah semua. Cakap habis lah, aku nak jadi apa ni, aku nak buat apa ni, nak masuk join business apa ni. And then tapi itu cara saya intercept benda tu adalah saya nampak tu sebagai batu loncatan lah. Saya kata okay, aku tak boleh gunting rambut, maknanya Tuhan suruh aku fokus dekat benda lain. So dari situ lah saya research pasal produk dengan lebih banyak. Saya kata apa produk yang saya boleh bawa masuk lagi, kontak kilang. And then saya mula lebih banyak fokus kepada content. Sebab saya tahu content boleh bawa customer lagi banyak kan, instead of kita gunting rambut. So dari situ lah saya start. Cuma apa yang membuatkan saya stay adalah nak menunjukkan rasa syukur saya sebenarnya kepada semua pemain industri. Sebab there is a lot of thing yang saya dah lalui sepanjang saya dalam industri. Kena cakap belakang, di downgrade kan. Sebab kita nak kata kita ni cemerlang sangat, memanglah tidak. Kita pun budak nakal. So adalah kesilapan yang kita buat before ni. Tapi orang ambil itu sebagai advantage untuk nak menjatuhkan kita. So ini yang saya lalui sepanjang saya dalam industri. Tapi saya okay, saya tak ada masalah. Saya selagi ada team saya, saya stick dengan vision saya, tak ada masalah. Cuma dah ada kesempatan kan, kita cerita je lah. Sebenarnya apa yang saya buat selama ni, saya nak menunjukkan rasa syukur saya terhadap industri ni. Industri ni tak pernah ada orang yang bawa, tak pernah ada orang angkat.
1: Okay, betul.
2: Barber daripada dulu orang ingat kedai gunting Aceh, kedai gunting mamak.
1: Ya, yeah, betul.
2: Sampailah ada barbershop. And then bila ada budak muda macam saya yang buat content, spread the awareness, saya cuma harap orang happy dan appreciate that. Tapi saya tak tahulah, mungkin ada orang yang appreciate, maybe ada orang yang melihat dengan cara yang lain. Tapi it's okay. Tapi untuk menjawab soalan tu tadi adalah untuk saya menunjukkan rasa syukur. Tapi sebenarnya, to be honest, saya sekarang dalam fasa transition.

0: saya dah nak slowly delegate this barber industry ataupun barber shop saya kepada fully kepada team saya. Saya dah ada manager saya sendiri, saya dah ada PA saya, so kita akan keep tengok barber shop ni. Sebab saya rasa saya dah sampai ceiling dah. Dan saya nak bergerak ke produk pula. Masih lagi rambut tapi bergerak ke produk, sebab bagi saya at some point, terutamanya kepada Gen Z kat luar sana, at some point you akan rasa you ditindas, but it's not. Just be stick dengan kau punya vision lah.
1: Faham. So, daripada dulu sampailah sekarang, siapa yang menjadi tulang belakang Haziq yang memang sokong, memberi semangat dekat Haziq?
0: Asalnya, family tak sokong.
1: Okay.
0: Tapi bila kita dah tunjukkan proof yang kita berjaya buat. Sebab kereta tepi jalan, lepas tu kita fokus kat situ. Kita ada degree, kita ada diploma, tapi kita fokus kereta tepi jalan tu. Mana tak remuk hati seorang ibu bila tengok macam keputusan yang kita buat tu. Tapi macam saya cakap, kita stick dengan vision kita, InsyaAllah Tuhan akan tolong kita. Kita yakin kan apa yang kita buat, dan kita bukan buat benda yang salah. Kita bisnes secara betul. Tapi to be honest, yang menjadi tulang belakang ibulah.
1: Ibu.
0: Saya ada satu kisah. Ibu, saya tak cukup. Masa tu saya, kesilapan saya sendiri, saya tak dapat nak roll balik duit apa yang saya jual produk. Menyebabkan saya rugi. Dan ada masalah lah untuk nak restock balik order. Ibu dalam keadaan kita tengah miskin lagi time tu, dan memang that's the only thing yang ibu ada, iaitu ibu punya rantai emas. So ibu gadai kan. Macam saya cakap tadi, ibu sebenarnya kecewa dengan saya tau. Ibu kecewa dengan saya sebab saya pilih barber. Ibu cakap, kenapa kau tak sama belajar? Ibu ungkit benda tu lama. Tapi dalam masa sama, saya cakap pasal masalah saya, ibu, first benda yang ibu, masa ibu salam saya kan, saya cakap masalah, saya tak expect lah ibu nak buat macam tu. Cakap, ibu, Haziq tengah ada masalah. Haziq tak cukup duit nak beli stok. InsyaAllah Haziq yakin ni boleh ni. Produk ni kalau terjual ada untung ni. Padahal duit tu saya gunakan untuk benda lain masa tu. Lepas tu ibu salam saya. Ibu bagi rantai emas. Ibu cakap, pergi gadai, pergi pajak, gunakan duit tu untuk beli stok. Saya ambil, tapi masa tu saya terfikir nak jual ke tak, nak pajak ke tak nak. Dan daripada situlah titik permulaan yang saya betul-betul nak serius dalam bisnes ni. Saya tak nak main-main dah. Saya tak nak dah guna duit ni untuk berfoya-foya. Saya akan ukur betul-betul keuntungan saya. Kalau benda ni tak worth it, saya takkan buat. Itulah titik permulaan dia. Dan sampai sekarang sebenarnya ibu masih lagi orang yang sama. Maybe orang yang kenal saya, macam videographer, team saya, dia akan kenal, wah, Haziq besar, wah, Haziq gempak, wah, Haziq dah masuk KA, Haziq dah ada barbershop, dah ada produk. Maybe itu POV diorang. Tapi sebagai POV ibu, sampai sekarang bila saya tanya, ibu masih ingat saya dalam struggle tau. Dia masih treat saya, nak okay ke, makan cukup ke, macam mana bisnes, pekerja macam mana. Hari tu ada dengar kau buat macam ni, ibu nampak Haziq buat live hari tu, muka penat, okay ke bisnes sebenarnya. Masih lagi dia treat saya macam saya baru start bisnes malam. So itulah yang membuatkan saya rasa macam saya takkan stop benda ni sampai saya berjaya.
1: Wow, I speechless, tak tahu nak cakap apa.
2: Saya tak nak suara saya kedengar berubah. Selepas ini, kesimpulan daripada apa awak ceritakan daripada awal sampailah ke saat ini, apa pesanan yang paling utama untuk anak muda yang mungkin masih lagi tertanya-tanya, haruskah aku memulakan bisnes? Haruskah aku membuatkan perkara apa yang aku suka? Haruskah aku mengikut apa yang Haziq dah lakukan? Selepas ini, ruangan untuk awak, Haziq. Rakita dalam Biz POV. Music lain, fikiran lain.

0: Biz POV masih lagi bersama dengan Haziq, dan sebelum kita melabuhkan satu sesi perbualan yang pada saya cukup menarik, sangat-sangat memberikan inspirasi, jangan putuskan inspirasi itu. Mungkin Haziq ada sesuatu yang ingin dikongsikan kepada anak-anak muda di luar yang baru nak berjinak-jinak dalam dunia perniagaan, masih lagi berteka-teki langkah mana harus diambil dulu, masih lagi tertanya-tanya adakah keputusan yang mereka buat ini tepat. Mungkin awak ada pesanan awak, Haziq, silakan.
1: Assalamualaikum semua. Mungkin ini kali terakhir mungkin saya buat dapat bercakap dekat radio ni. Kita tak tahu kan, kita tak tahu. Ajal maut di tangan Tuhan, jodoh pun di tangan Tuhan. Tapi menggunakan kesempatan ni, saya ibarat saya tengah bercakap dengan semua Gen Z lah. Dan saya bukan wakil, saya bukan leader, saya hanya orang biasa, survivor daripada sangkar tikus. Daripada kita duduk rumah flat, tak ada pendapatan, terhuyung hayang. Dan hari ini saya bercakap sebagai seorang entrepreneur yang alhamdulillah dah jumpa jalan. Kepada semua Gen Z, tak kisahlah korang berada di fasa mana pun, tengah belajar, masih sekolah, baru habis study, baru graduate, tengah cari first tempat intern, dan ada yang mungkin habis sekolah terus start berniaga, tak kisah. Saya dah jumpa banyak Gen Z. Hanya satu sahaja yang membuatkan kita tersekat adalah ketidakpastian. Kalau saya daripada awal saya tak buat keputusan, saya tak akan dapat sampai ke sini. So kena firm dalam buat keputusan. So saya tak mengajaklah semua buat e-business, sebab saya ingat satu kata-kata daripada tokoh ni, tak disarankan Gen Z untuk buat business kalau the mindset bukan untuk betul-betul menjadi seorang usahawan. Menjadi seorang usahawan sangat-sangat crucial, sangat-sangat kompetitif, sangat-sangat berat pressure dia. Tak semua orang boleh sustain dengan dalam keadaan pressure macam tu. Ramai yang berhenti. So buatlah keputusan. Once dah buat keputusan, all in. So itu dia. So kalau nak belajar betul-betul, nak jadi lawyer, jadilah lawyer betul-betul. So ketidakpastian, saya ada buat banyak interview dengan Gen Z, semuanya saya ada jumpa satu pattern adalah ketidakpastian. Kita boleh cakap dekat mulut, Aku nak ada company aku sendiri, aku nak jadi CEO, aku nak ada kereta tu. Tapi bila when it comes to action, when it comes to kita tengok macam mana you buat, macam mana you execute, kita dah tahu dah. Punca dia adalah ketidakpastian. Bila you buat, you masih lagi rasa was-was, you rasa tak yakin. Apatah lagi kalau ada noise-noise daripada luar. Kawan-kawan cakap macam ni, social media punya standard pula macam ni, TikTok pula cakap macam ni. So you akan jadi naik atas, turun bawah, naik atas, turun bawah, naik atas, turun bawah. End up, you akan rasa you useless. So kepada Gen Z, jangan ada ketidakpastian, be stick dengan your vision, dan jangan stop belajar. Ini adalah pesanan daripada KA juga kepada semua, dan saya sangat menyokong. Sebab kita belajar bukan tandanya kita just nak diploma ataupun degree. Kita belajar sebabkan nak pengalaman untuk kita survive di dunia luar. Bayangkan kalau saya tak belajar, saya tak masuk college, bayangkan kalau saya tak masuk university, saya takkan tahu macam mana kehidupan dekat luar, dan saya takkan dapat survive. Itulah jadinya kejutan budaya. So pesanan terakhir saya kepada Gen Z, dalam apa-apa bidang kerjaya, tolong belajar, tambah ilmu, jangan berhenti. Saya seorang yang tak baca buku tau. Saya seorang yang, saya gelarkan diri saya execute man. Saya orang dia, saya nampak, saya observe, saya belajar, saya buat.
2: Okay.
1: Silap, saya write it down. Sebab saya tak boleh baca buku, saya ada masalah dengan buku. But the point is, don't stop learn. Ada banyak cara nak belajar. Sekarang kita ada banyak source of learning platform. Dan yang kedua, carilah mentor. Macam saya diberikan, saya sebenarnya dapat mentor ni masa tahun lepas, umur saya 25. Cari mentor, orang yang betul-betul boleh guide, dan carilah mentor yang faham tentang situation you. Sebab kita different situation, jangan implement dekat semua orang lain. Kalau kadang kita ni daripada rumah flat, tiba-tiba orang datang untuk suruh kita buat benda yang besar, nanti kita semput. Arti kata lain lah, nanti kita semput, tak dapat nak buat, kita rasa jauh, kita rasa tertinggal, kita stop. Guna platform apa yang ada sekarang, guna apa yang ada. Saya start video daripada dalam bilik, guna kamera Android. So guna apa yang ada, trust on your skills, trust on your advantage, trust everything about you, and then insyaAllah Tuhan akan tunjukkan jalan.
2: InsyaAllah. Thank you so much, Haziq, untuk kata-kata yang sangat-sangat memberi inspirasi kepada kami semua. Betul, and betul. Awak adalah satu-satunya guest yang berjaya membuat saya speechless.
0: Betul. Haziq, sedikit promosi. tentang apa yang awak lakukan.
1: Okay, so kita baru pindah the first barber yang kita open for public. Setelah 10 tahun pengalaman saya dalam barber industry ni, the first kita buka tepi jalan. Tapi nak tahu tak cerita dia end up apa? Apa lingkup.
2: Lingkup.
1: Tutup. Sebab itu adalah tempat yang tak official. Di BKL halau lah. So kita pun tak ada tempat. Lingkup. Lepas tu kita fokus on content dan produk. Kita buat kita punya studio. Ada tempat barber station. Tapi inilah first kita buka barber studio yang kita buka for public. Korang akan nampak kita buat content macam mana, kita uruskan business macam mana dekat situ. Sebab tu kita panggil barber studio. Dan korang akan nampak everything. And if you wanna ask about anything, sebab kita nak buat itu tempat center ataupun hub untuk Gen Z belajar juga. So sebab bila kita gunting rambut setengah jam kan, kita nak conversation dengan Gen Z tentang pengalaman orang. Saya banyak melalui conversation ni dekat barber studio. So saya appreciate benda ni. For those yang tengah mencari jalan, sebenarnya that's your place.
2: Okay.
1: Bukan untuk gunting rambut saja, tapi untuk you timba apa benda yang you boleh dapat daripada kita. Sebab kita willing to share. Dan yang kedua, sekarang kita tengah buat khas untuk Gen Z. Kita buat 90 days student pass. So harga gunting kita mahal kalau ikutkan PJ kan, kat PJ bagilah muka sikit. Kau takkan nak RM15. So kita patutnya gunting rambut RM65 gunting saja. Tapi untuk student pass kita buat, kita bagi pass dia 3 bulan. Dia boleh gunting sebanyak 6 kali, maknanya sebulan dalam 2 kali lah. Standard ratio lah kan. Abang pun abang tu pun gunting rambut 2 kali seminggu, 2 kali sebulan kan. Dengan harga RM150. So dia dapat 3 bulan punya pas tu. So maknanya dia spend untuk gunting rambut dengan kita hanya RM25 saja. Ini memang dia takkan dapat dekat tempat lain. Even kita tak release dekat TikTok pun pasal benda ni. Kita buat offline saja. Kita target dekat orang yang situ saja. Tapi untuk Rakita, kita bagi special announcement.
0: Itu dia Bak Datang. Itu dia.
2: Itulah semua dengan Rakita hari ni.
0: Sebab saya lah gunting rambut mahal tau harga dia.
2: Atam selesai kan?
0: Okay, terima kasih Aziq atas perkongsian yang cukup berharga saya kira, daripada awal hingga ke akhir ini. Semoga ada kerjasama akan datang di antara kita, insyaAllah. Dan kami di Rakita mendoakan semoga bisnes awak ini bukan sekadar sebuah bisnes. Dia akan memberi manfaat untuk diri awak dan juga kepada ramai orang lain.
1: InsyaAllah. Alright.
0: Terima kasih juga kepada anda yang terus mendengar Biz POV. Nantikan episod-episod yang akan datang. Tapi jangan ke mana-mana, terus bersama saya Atoy dan juga Nira Azizi di Rakita. Music line, fikiran lain.
3: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Cik.

0: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari plastik sekali guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak plastik, selamat bumi.
1: Bersedia untuk deep dive dalam sukan dari teknik, tips, latihan dan banyak lagi di Whistle.
2: Baik, untuk Whistle pada hari ini kita akan membicarakan sesuatu berkaitan dengan pilihan sukan individu ataupun sukan berpasukan.
3: Sebab bila kita tengok sukan ni kan, kita selalu nampak pasal menang, kalah, skor, ranking. Tetapi sebenarnya, dua jenis sukan ni bagi pengalaman yang sangat berbeza. Apabila kita main secara individu, pengalaman dia lain. Apabila kita main secara berpasukan, dia punya semangat dan juga pengalaman pun berbeza juga.
2: Alright, tapi sebelum itu kita layankan dulu Orkes Ehizadin dengan Darling, muzik lain, fikiran lain.

0: Rakita Music Lain, fikiran lain. Hari ini kita bercakap tentang sukan individu atau sukan berpasukan. Bukan semua cabaran sebenarnya pasal stamina, skill atau siapa paling laju. Kadang-kadang yang paling mencabar adalah cara kita handle diri sendiri dan cara kita handle serta bekerjasama dengan orang lain.
1: Dan kalau korang jogging seorang kan, masuk gym seorang ke ataupun main badminton singles, semuanya ni bergantung pada diri kita sendiri. Tak ada siapa nak paksa korang datang latihan ke, tak ada teammate nak cover bila buat silap ke. Tetapi it's different pula kalau kata kita main berpasukan, contohnya main futsal, bola sepak, badminton doubles ataupun joint running group. Cerita dia lain. Tapi kita kena communicate, kena tolerate perangai member, kena tahu role masing-masing dan kadang-kadang kena tahan geram bila teammate kita ni buat benda yang kita rasa kita tak suka ataupun tak setuju.
0: Jadi pagi ni kita nak bincangkan sukan individu dan sukan berpasukan dari perspektif yang dekat dengan hidup kita. Bukan nak tentukan mana lagi susah, mana betul, mana salah, tapi apa yang setiap jenis sukan sebenarnya mengajar kita tentang disiplin, teamwork, tekanan dan juga hubungan dengan orang lain. Kita layankan terlebih dahulu, sekarang ini kita ada Royal Otis dengan She's Gargan. Music Line, fikiran lain.

0: Masih lagi dalam Whistle di Rakita Music Line, Fikiran Lain. Kalau dalam sukan kita berjoging, berbasikal atau masuk pertandingan larian atau sukan solo, kita kena fikirkan diri kita semuanya. Nak datang latihan, kena paksa diri. Penat, kita kena buat keputusan sama ada nak teruskan ataupun rehat. Bila kalah, tak ada rakan sepasukan untuk cover kesilapan kita dalam gelanggang.
1: Sebagai contoh yang paling simple lah yang saya nak bagi, waktu kita pergi gym seorang, okay? Kita dah set target nak buat 10 reps. Tapi baru 7 reps dah rasa nak letak weight. Tak ada siapa pun yang paksa kita habiskan. Tapi masa tu sebenarnya berlaku satu perbincangan kecil dalam kepala kita, iaitu aku nak give up ke? Ataupun aku nak cuba lagi ya? Sebab itulah sukan individu ni banyak berkait dengan self-discipline dan juga self-management. Bukan setakat kuat fizikal, tetapi kita belajar untuk urus tenaga, emosi, fokus dan juga konsistensi.
0: Sebab tu kita cakap benda ni dekat dengan kehidupan kita. Contohnya, bila kita pergi gym sorang-sorang ataupun kita nak capai target larian kita, cabaran paling besar bukan fizikal, bukan ketahanan mental kita semata-mata, tapi macam mana kita nak kekalkan disiplin bila tak ada siapa yang menunggu kita, tak ada siapa yang nak push kita, tak ada siapa yang nak berikan sokongan kepada kita. Semuanya adalah atas diri kita sendiri. Jadi sebab itu kita nak bincangkan tentang perkara ini, dan kejap lagi kita akan teruskan. Layankan dulu Shasha Rizal dengan Different. Music Line, Fikiran Lain.

0: Korosit dengan Sihir Aman di On The Way Rakita, Music Lain, Fikiran Lain. Right now, kita nak tengok pula berkenaan dengan sukan berpasukan. Tadi kita dah cakap tentang sukan yang kita jalankan secara solo. Kali ini, kita nak beri contoh sukan seperti futsal selepas kerja, bola sepak hujung minggu, badminton, bergu ataupun bola jaring. Kadang-kadang, kita rasa kita dah bersedia untuk bermain. Tapi rakan sepasukan lambat datang. Ada yang suka pegang bola lama-lama, ada yang tak turun bertahan, ada yang terlalu serius, dan ada pula yang datang memang nak enjoy sahaja. Jadi di sinilah cabaran sukan berpasukan. Kita bukan hanya perlu jaga prestasi sendiri, tetapi kena belajar berkomunikasi, bertolak ansur dan memahami peranan orang lain.
1: Kita kena tahu bila nak bagi ruang, kena faham peranan masing-masing dan kadang-kadang kena bertolak ansur walaupun kita rasa cara kita ni lagi betul. Menariknya, benda ni sebenarnya sama macam kehidupan seharian kita. Dalam kerja, dalam persahabatan, dalam keluarga pun kita akan jumpa orang yang tak sama cara berfikir dengan kita. Kita mungkin ada cara sendiri untuk buat sesuatu. Tapi bila kita berada dalam satu kumpulan, kita kena belajar bahawa tak semua benda boleh ikut kepala kita seorang sahaja.
0: Itu berkenaan dengan usaha. Selepas ini kita akan bercakap berkenaan dengan pencapaian. Layankan dulu Nakalness dengan Menang. Music Lain, Fikiran Lain.

0: korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi, jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita, WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.
1: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata melilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, set control.
2: Hari-hari overthinking pasal komitmen, akaun bank pasang surut menekan jiwa.
3: Mula dengan kemah tepi jalan, kaya berdua dari bawah dan kini empayar mula terbina.
2: Tapi kalau usaha dah sebatik, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
3: Macam Nafi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
2: Saya Nafi.
3: Dan saya Intan Suraya dari Naf Coffee.
2: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa jua halangan.
3: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.
4: Sokmen bising gila, penuh crowd chaser, dahaga clicks yang tahu mengutuk je. Sembang acah farm industry, tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je puak Killjoy ni.
5: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abuk pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan Cloud Chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
6: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari, 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap calar di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.

0: Willow, Talk on the Hill, Music Lain, Fikiran Lain. Bila bercakap tentang pencapaian dalam sukan individu, ia agak sangat peribadi. Masa larian kita, ranking kita, skor kita ataupun rekod yang kita pecahkan. Tapi dalam sukan berpasukan pula, kejayaan itu dikongsi. Bila menang, semua meraihkan. Bila kalah, semua perlu cari jalan untuk perbaiki keadaan. Macam yang sering kita dengar, kita menang sama-sama, kita kalah sama-sama.
1: Dalam sukan individu, kita tak boleh harapkan orang lain untuk push kita. Dalam sukan berpasukan pula, kita tak boleh harapkan teammate buat semua benda untuk kita. Jadi, kedua-duanya mengajar satu perkara penting, iaitu kita kena tahu bila masanya untuk berdiri dengan usaha sendiri dan bila masanya kita perlu tahu cara untuk bergantung pada orang lain. Sebab dalam hidup pun sama, ada benda yang memang kita kena usahakan sendiri. Tapi ada masa kita perlukan tim, perlukan kawan-kawan ataupun orang sekeliling untuk bantu kita bergerak dengan lebih jauh.
0: Jadi dalam aspek sukan, aktiviti bersukan, mana satu yang menjadi pilihan anda? Kongsikan bersama dengan kami di WhatsApp Rakita 011-4975-1079. Rakita, Music Lain, Fikiran Lain.

Baiklah, perhatian untuk pengkarya dan penggiat seni muzik di luar sana. Jika ada karya terbaru ingin dikongsikan bersama kami di Rakita, boleh terus lawat ke laman web kami rakita.my. Di sana ada form kami sediakan untuk anda submit lagu-lagu terbaru hasil karya anda semua. Pautkan link dan kami akan masukkan ke dalam sistem untuk memberikan ruang kepada karya-karya anda didengari oleh pendengar-pendengar Rakita. Ada jiwa? Kami akan blast ke seluruh negara dan dunia. Music lain, fikiran lain.

0: Terima kasih untuk terus bersama kami dan diharapkan anda tidak ke mana-mana. Selepas ini kita ada FYP featuring your playlist untuk menghiasi hari anda.
1: Kalau anda semua nak tahu siapakah figura yang kami pilih untuk featuring playlist pilihan mereka, stay tune di era kita, Music Lain, Fikiran Lain.

0: Rakita Geek Bot Drop. Malaya Roll presents Malaya Geek 3 Oktober 2026 di Echo One Hall, Johor bersama couple, sekumpulan orang gila, The Alif, Oki Rama, Margosa dan ramai lagi. Beli tiket cepat-cepat guys. Info lanjut di media sosial kita. Artis gubah, peminat share. Inilah ruang ultimate lagu-lagu top untuk FYP. Featuring your playlist.
1: Hari ini kita akan dengarkan lagu-lagu pilihan seorang fotografer dalam FYP featuring your playlist, iaitu Nadia J. Mahfiz.
2: Ataupun dikenali sebagai Imagine Nadia, seorang self-taught photographer, finalis Asian Woman Photographer Showcase, dan karya beliau banyak bersifatkan conceptual dan juga personal, termasuklah karya seperti The Undiscovered Sam and Wahyu.
1: Kejap lagi kita akan sama-sama dengarkan serba sedikit informasi berkenaan dengan figura ini, tapi kita kick off dulu FYP pada hari ini dengan Honey Days. Ini dia Otak Pemuda. Music lain, fikiran lain.

0: Kita nak layankan top 5 songs pilihan Imaginadia, yang mana kita akan kongsikan dua dulu lagu pilihan beliau.
1: Let's about War Pigs and Iron Maiden, Number of the Beast.
0: Dan kita dah layankan Iron Maiden sebentar tadi. Lagu-lagu seterusnya ini akan menjadi lagu pilihan Imaginadia. Nak tahu lagu apa? Stay tune di Rakita. Music lain, fikiran lain.

0: Terima kasih kerana terus dengarkan kami di On The Way Rakita. Music lain, fikiran lain, kita berada dalam FYP featuring your playlist, yang mana kita sedang mainkan lagu-lagu pilihan Imagine Nadia dalam jam ini. Kalau tadi dia dah kongsikan Black Sabbath dengan Warpix dan juga Iron Maiden Number of the Beast. Tiga lagi lagu pilihan ataupun lagu kegemaran Imagine Nadia for all time.
1: Neil Young, Hey Hey, My My, Into the Black, Nine Inch Nails, Hurt, Kembara, Sesat di Kuala Lumpur. Sekiranya anda juga ada lagu-lagu pilihan anda, boleh kontakkan kami di WhatsApp 011 4975 1079.

0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka henti membuli di balik keyboard.
2: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat, kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita nak semua asas skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.
3: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je.
4: Buat.
3: Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang lebih

0: ada apa-apa sebarang penambahbaikan untuk kami baik pulih, boleh kongsikan bersama dengan kami di social media rakita.my. Dan juga untuk anda yang mungkin ketinggalan dengarkan apa yang kami bualkan sejak pagi tadi, kita akan recap balik selepas ini di jam yang terbaru.
1: Jangan risau pada anda semua yang baru saja tune in. Kami di Rakita akan make sure anda semua tidak akan ketinggalan topik-topik ataupun cerita-cerita menarik yang telah pun kami bahaskan pada pagi tadi sampailah sekarang ini. Jadi stay tune di Rakita, muzik lain, fikiran lain. I don't play-

0: Kreativiti.
1: Terjemahkan kreativiti dan imajinasi anda menerusi pertandingan iMajinasi Malaysia. Gunakan teknologi kecerdasan buatan untuk menghasilkan karya yang unik, kreatif dan bermakna. Terbuka kepada pelajar institusi pengajian tinggi iaitu IPT dengan penyertaannya secara dalam talian hingga 20 September ini. Jadikan imajinasi anda sebagai inspirasi. Sertai sekarang dan layari www.merdeka360.my untuk maklumat lanjut.
0: Berita Rakita.
2: Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Anda bersama saya Nira Azizi yang akan menyampaikan berita untuk jam ini. Pemilik berdaftar yang layak bawa budi madani di sel boleh memindahkan kelayakan kepada maksimum 3 individu yang benar-benar menggunakan kenderaan terbabit berkuat kuasa serta-merta. Ia susulan pengumuman Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan Datuk Seri Anwar Ibrahim pada Majlis Sambutan Hari Malaysia 2026 yang mana kerajaan bersetuju memperluaskan kemudahan pemindahan kelayakan budi di sel. Kementerian Kewangan dalam satu kenyataan berkata semua ini pemindahan kelayakan hanya dibenarkan kepada ahli keluarga terdekat. Katanya, penerima yang diluluskan akan mendapat kelayakan bulanan sendiri yang boleh digunakan untuk membeli RON 95 bersubsidi, diesel bersubsidi ataupun gabungan kedua-duanya. Sekian saja berita untuk jam ini, sumber berita dari Berita Harian. Jangan ke mana-mana, terus kekal dengan Rakita di 107.9 dan stream secara online di rakita.my.
0: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
3: Saya suka nak tanyakan, bila awak mulakan perniagaan ni sorang-sorang, awak belajar potong rambut tu sorang-sorang daripada YouTube, kemudian baru ambil kelas dan sebagainya. Right now, awak dah ada staff. Macam mana awak nak memastikan apa yang mereka lakukan itu memuaskan hati sama seperti apa yang awak telah lakukan kepada pelanggan-pelanggan awak sebelum ni?
4: Biasa. Saya kebetulan kan, pasal staff ni memang kita tengah rancak sekarang ni. Kita tengah rancak developing, membina pekerja dan saya faham, saya belajar banyak benda dalam fasa ni. So, tapi fun fact dia adalah, saya tak tahu kenapa, tapi saya lebih interested untuk recruit Gen Z. Okay. Dan lagi fresh, lagi saya suka. Sebab based on experience saya dalam bidang barber ni lah. Sebenarnya untuk kita hire orang yang memang dah ada skill, yang memang dah atas sampai bawah dah complete, dia memang power, dia dah maybe senior, dah ada regular customer sendiri. Sebenarnya untuk kita sebagai growth company, business yang baru nak grow, agak susah sebenarnya untuk kita ada pekerja yang macam ni. For me lah. Sebab kita susah nak letakkan standard kita sendiri. Terutamanya saya muda. So kalau saya ambil barber contohnya yang lebih tua daripada saya, akan ada clash of interest.
5: Ada banyak.
4: So dia jadi susah. Dan saya pernah ada experience ni. Jadi saya realise yang aku cakap, oh, lebih mudah untuk kita ambil Gen Z. Bukan sebab dia bengap ke apa, bukan. Tapi sebab dia senang untuk dibentuk. Dan terutamanya bila dia tengok role model dia ataupun boss dia yang dah buat benda yang dia minat tu, it's gonna be so much easy untuk kita letakkan standard tu pada dia. Cuma of course lah, rintangan dia bila dengan Gen Z ni, bila fresh ni, kita betul-betul kena guide lah. Kalau kita terhilang sikit, terapung. Kalau kita salah bagi direction sikit, mulalah nanti merajuk ke apa kan.
3: Tak ketuk tak jalan.
4: Betul-betul kan. Jadi itu challenge dia. Tapi buat masa sekarang, alhamdulillah saya punya team banyak yang Gen Z. Tapi kalau yang bahagian-bahagian management ni, account, HR ataupun even my PA sendiri, saya ambil orang yang lebih senior lah.
0: Throwback. Kita rewind apa yang

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Cakap pasal ilmu ni kan. Maaf kalau saya salah. Haziq merupakan protege Khairul Amin. Apa ilmu yang Haziq dapat dari Khairul Amin ni? Bukan senang tau. Nak dapat, nak korek jugalah. Share dengan kami.
2: Okay. So sebenarnya tadi ada terfikir tadi kat dalam kereta. Aku cakap ni mesti ada keluar ni kejap lagi.
1: Aduh.
3: Sup, keluar.
1: Dah keluar dah.
2: Okay. Benda paling besar saya belajar, yang ni best sangat. Benda ni sebenarnya basic, tapi tak ramai orang implement. Bila kita berada di kesibukan bandar, kepada yang memandu mungkin tengah mendengar, cuba bayangkan. Bila kita berada di kesibukan bandar dengan jerbunya, hektik. Kehidupan di bandar ni sangat hektik, sangat laju. Pace ni sangat laju. Keliling kita penuh dengan noise. Kadang-kadang kita lupa the basic, apa yang orang tua kita ajar, agama kita ajar dalam berbisnes. So apa yang saya belajar bila dengan KA, benda paling besar adalah ikhlas. So benda ni common, right? Tapi betul? Bila kita nampak seorang KA implement dalam bisnes dia, dan we know why. Sebelum ni saya sedikit tersasar. To be honest, sebelum saya jumpa KA, saya sedikit tersasar dah. Saya nampak bisnes ni all about numbers. Okay. All about keuntungan. Margin, ROI, naik turun. Itu yang saya, sebab kita tengah hektik kan. Mau cakap kau kena buat ni, kau kena pergi meeting tu, bla bla bla. Tapi bila saya jumpa KA, saya tengok dia audit. Dan dia audit saya punya company sekali ya. Dia audit, dia kata, yang ni income daripada mana, berapa price kita letak, kenapa kau letak macam ni, kenapa packaging macam ni, segala detail. Dan detail tu didapat daripada ikhlas. Kalau tak ikhlas, kita tak detail. Dan saya mengaku dulu saya tak ikhlas. Saya buat for business purpose. Sebab kita dah mula nak besar kan. So kita tak kisah dah pasal margin. Kalau boleh kita nak 4 kali ganda, 5 kali ganda.
1: Untung tinggi lagi.
2: Betul. Sebab kita tengah viral kan. Kita perah kita punya followers. Tapi saya belajar dengan KA, benda yang paling besar adalah ikhlas dan jujur. So KA adalah orang yang sangat particular dalam income yang dia dapat. So saya pernah teringat ada satu, saya bagi satu contoh dia bagi tahu pasal masa tu saya tengah ambil intern. Ini kepada employee-employee kat luar sana dengarkan. Terutamanya Gen Z. Dia persoalkan saya masa tu ada intern dua orang. So dia cakap, Haziq, intern ni untuk apa? Dia kata, oh intern ni saya buat untuk tolong-tolong assist kita buat web developer apa semua, sebab dia adalah course programming. Bila lah awak jumpa dia? 3 bulan lepas. Berapa kerat awak jumpa dia? 3 bulan lepas tu lah, sekali je. Lepas tu sekarang dia buat apa? Saya tak tahu dia buat apa. Masa tu kita tengah buffer kan. Kita tak tahu apa dia orang buat. Kita bayar je dia punya allowance. Lagipun allowance intern murah kan.
1: Dia main bagi je.
2: But this is the fun fact yang KA sentuhkan. Dia kata, Haziq, awak tahu tak, Ada masalah dekat bahagian sini, sebab bila awak jarang jumpa intern awak, maknanya diorang tak dapat apa yang diorang sepatutnya dapat. Diorang datang masukkan peninggau, dia nak belajar. So bila kau tak dapat jumpa dia, kau tak dapat nak ajar dia, dia punya keperluan untuk nak belajar tu tak dapat, semua tu ditanggung oleh kau. Sampai ke tahap tu. Lepas tu dia cakap, okay, so intern ni aku nak kau buang serta-merta, sebab aku tak nak kau tanggung lagi benda-benda yang memberatkan kepala kau, dan ada isu keberkatan dekat sini. So kau ambil dia for what? So kalau dia tak buat kerja, dia dapat allowance, akan ada masalah keberkatan dekat situ. So benda-benda sekecil ni yang saya rasa macam, ya Allah, kenapa tak ada orang ajar aku sebelum ni. So it remind me the whole apa ni, banyak benda lah. So saya implement dekat semua benda. So sampai situlah saya terus berubah lah. Produk saya, servis saya dah memang make sure customer datang, dia puas hati. Dia tak puas hati, saya pergi jumpa customer tu. Bang, okey tak bang? Terlebih pendek ke? Terlebih panjang ke? Harga bagi abang okey ke tak okey bang? Kalau abang rasa tak suka, tolong bagi tahu saya. Tolong bagi tahu je. Sebelum ni saya tak pernah buat. Biar pergi lah. Hang dah bayar aku RM500. RM600.
3: Aku dah bagi servis aku.
1: Betul lah.
2: But it's not. So itulah yang saya belajar, benda paling besar lah. Biar dengan KA.
0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Kalau dalam sukan kita berjoging, berbasikal atau masuk pertandingan larian atau sukan solo, kita kena fikirkan diri kita semuanya. Nak datang latihan, kena paksa diri. Penat, kita kena buat keputusan sama ada nak teruskan ataupun rehat. Bila kalah, tak ada rakan sepasukan untuk cover kesilapan kita dalam gelanggang.
2: Sebagai contoh yang paling simple lah yang saya nak bagi, waktu kita pergi gym seorang, okay? Kita dah set target nak buat 10 reps. Tapi baru 7 reps dah rasa nak letak weight. Tak ada siapa pun yang paksa kita habiskan. Tapi masa tu sebenarnya berlaku satu perbincangan kecil dalam kepala kita, iaitu aku nak give up ke? Ataupun aku nak cuba lagi ya? Sebab itulah sukan individu ni banyak berkait dengan self-discipline dan juga self-management. Bukan setakat kuat fizikal, tetapi kita belajar untuk urus tenaga, emosi, fokus dan juga konsistensi.
1: Sebab tu kita cakap benda ni dekat dengan kehidupan kita. Contohnya, bila kita pergi gym sorang-sorang ataupun kita nak capai target larian kita, cabaran paling besar bukan fizikal, bukan ketahanan mental kita semata-mata, tapi macam mana kita nak kekalkan disiplin bila tak ada siapa yang menunggu kita, tak ada siapa yang nak push kita, tak ada siapa yang nak berikan sokongan kepada kita. Semuanya adalah atas diri kita sendiri.
0: Throwback. Kita rewind apa yang best.

0: together, kita discover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Kita boleh rock sampai lewat malam. Tapi kalau nak terus buat music, badan kena boleh keep up. Dengan kerja, keluarga, rehearsal, gig, kesihatan jangan letak nombor dua. Makan elok, stay active, cukup rehat. Sebab nak nampak ganas atas pentas, kita kena rasa kuat di luar pentas juga. Jodoh padaf dan rakita percaya, bila kita jaga diri, kita boleh terus buat apa yang kita cinta.
2: Heidi percaya, integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni, dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. Heidi dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.
3: Tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat. Tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut.
4: Tak manis bila didengar orang lain.
5: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais lele, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check-up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh, tapi jangan abaikan kesihatan korang.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Tadi kita dah cakap tentang sukan yang kita jalankan secara solo. Kali ini kita nak beri contoh sukan seperti futsal selepas kerja, bola sepak hujung minggu, badminton bergu ataupun bola jaring. Kadang-kadang kita rasa kita dah bersedia untuk bermain, tapi rakan sepasukan lambat datang. Ada yang suka pegang bola lama-lama, ada yang tak turun bertahan, ada yang terlalu serius, dan ada pula yang datang memang nak enjoy sahaja. Jadi di sinilah cabaran sukan berpasukan. Kita bukan hanya perlu jaga prestasi sendiri, tetapi kena belajar berkomunikasi, bertolak ansur dan memahami peranan orang lain.
2: Kita kena tahu bila nak bagi ruang, kena faham peranan masing-masing, dan kadang-kadang kena bertolak ansur walaupun kita rasa cara kita ni lagi betul. Menariknya, benda ni sebenarnya sama macam kehidupan seharian kita. Dalam kerja, dalam persahabatan, dalam keluarga pun kita akan jumpa orang yang tak sama cara berfikir dengan kita. Kita mungkin ada cara sendiri untuk buat sesuatu, tapi bila kita berada dalam satu kumpulan, kita kena belajar bahawa tak semua benda boleh ikut kepala kita seorang sahaja.
0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.

0: Jika anda berada di luar Lembah Kelang, tak dapat nak reach frekuensi 107.9, anda masih boleh dengarkan Rakita melalui live stream di rakita.my.
1: Bukan itu saja, anda juga boleh download aplikasi Audio Plus dan juga MyTV mana-mana. Jadi selepas ini, kalau kata berada di luar negara sekalipun, anda masih boleh dengarkan kami di rakita.my.

Baiklah, perhatian untuk pengkarya dan penggiat seni muzik di luar sana. Jika ada karya terbaru ingin dikongsikan bersama kami di Rakita, boleh terus lawat ke laman web kami rakita.my. Di sana ada form kami sediakan untuk anda submit lagu-lagu terbaru hasil karya anda semua. Pautkan link dan kami akan masukkan ke dalam sistem untuk memberikan ruang kepada karya-karya anda didengari oleh pendengar-pendengar Rakita. Ada jiwa? Kami akan blast ke seluruh negara dan dunia. Music lain, fikiran lain.

0: Jiwa kacau trafik petang. Tukar vibe dengan stop petang. Semua yang baru dalam music dan news terus YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frequency VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di Score. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Music lain, fikiran lain.
2: Bila nampak langkah suka pakai cermin mata hitam, bukan untuk gaya je tau, tapi nak cover mata dari jerebu.
3: Kita tahu luar negara ada musim sejuk. Kita kat Malaysia pula ada musim jerebu selalu.
4: So, jangan tambah lagi, kurangkan bakar sampah terbuka, jimat penggunaan, jaga kualiti udara sama-sama.
5: Alam sekitar pun kena jaga. Macam kita jaga muzik sepenuh hati, bukan sekadar baru sehari.
6: Langkah suka dalam kita.
2: Mahu semua sedar, jaga alam sekitar sama-sama.
7: Bila kita di padang, seluruh negara sorak untuk pasukan yang sama. Bila muzik berkumandang, kita nyanyi lirik yang sama walau pelbagai bahasa. Bila fashion tercipta, ia menganyam warisan seluruh negara dari songket ke baju kurung, dari cheongsam ke sari. Bila filem menyentuh jiwa masyarakat, ia bercerita kisah kita dalam pelbagai logat, pelbagai budaya. Rakita ingin meraihkan kepelbagaian yang menyatukan kita. Selamat Hari Kebangsaan. Semoga semangat perpaduan terus mekar merentasi setiap generasi. Kesejahteraan dinikmati.
8: Kita berkongsi pentas, berkongsi lagu, berkongsi susah senang. Sebab dah terlalu rapat, kita rasa semua kata-kata akan dia faham.
9: Tapi dalam band, kita boleh berbeza pendapat, boleh marah, cuma jangan sampai hilang hormat. Jaga hati, jaga kata. Sebab bandmate kita hari ini mungkin kawan yang kita sayang sampai bila-bila.
10: Hani dan Zu bersama Rakita mahu semua memilih untuk memahami dan menghormati.
7: Bila kita di padang, seluruh negara sorak untuk pasukan yang sama. Bila muzik berkumandang, kita nyanyi lirik yang sama walau pelbagai bahasa. Bila fashion tercipta, ia menganyam warisan seluruh negara dari songket ke baju kurung, dari cheongsam ke sari. Bila filem menyentuh jiwa masyarakat, ia bercerita kisah kita dalam pelbagai logat, pelbagai budaya. Rakita ingin meraihkan kepelbagaian yang menyatukan kita. Selamat Hari Malaysia. Semoga semangat perpaduan terus mekar merentasi setiap generasi. Kesejahteraan dinikmati.

Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna Bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari plastik sekali guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak plastik, selamat bumi.

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Cara kita, kita layan di sosial. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental, kita kasih up. More noise, music lain, fikiran lain.
1: Yahoo, gaji dah masuk. Nak makan ayam gepuk, nak beli bag, nak staycation, nak... Aduh,
2: kena bayar bil juga. Bayar tu, bayar ni. Ha, habis duit.
1: Tapi masa ni terus berjalan. Hari ni kita fikir nak cukupkan bulan. Esok lusa, siapa nak fikir masa kita? Simpan sikit untuk diri kita yang akan datang, okey? Shasha Rizal dan Rakita mahu semua jangan lupa diri sendiri
2: dalam sibuk menikmati hari ini.
3: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay.
4: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
5: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jazwan dan Rakita, kita support sampai jadi.

0: Alright guys, awal-awal kita lepak ni Nabi dengan korang untuk cerita-cerita sukan dalam skor di mana FC Wasanggari mara ke separuh akhir Qatar Classic 2026 di Doha selepas lawannya dari Belgium menarik diri akibat kecederaan.
1: Pemain ranking kelima dunia itu sepatutnya berdepan gilas pada aksi suku akhir. Namun kemenangan percuma itu membawa si Wasanggari ke separuh akhir kejohanan berstatus platinum buat kali pertama dalam jelajah PSA.
0: Menanti si Wasanggari ialah pemain nombor satu dunia daripada Mesir iaitu Hania Elhamami yang turut mara tanpa beraksi selepas Noran Goha menarik diri juga.
1: Rekod pertemuan memihak kepada Hania dengan si Wasanggari hanya mencatat 2 kemenangan dalam 11 pertemuan sebelum ini. Selepas ini, kita ada berita tentang sukan pembukaan zon timur Liga Juara-Juara Asia Elite. Alright, stay tuned with us. Hanya di Score.

0: Pagi dengar pop, siang dengar punk, malam dengar shoegaze. Memang Rakita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar tangkap gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain.
3: Lea memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Lea komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau, bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Lea Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
4: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.
5: Hari-hari overthinking pasal komitmen, account balance pasang surut menekan jiwa.
6: Mula dengan kemah tepi jalan, kaya berdua dari bawah dan kini empayar mula terbina.
5: Tapi kalau usaha dah sebati, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
6: Macam Nafofi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
5: Saya Nafi.
6: Dan saya Intan Suraya dari Nafcoffee.
5: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda satu impian mampu atasi apa jua halangan.
6: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.
7: Sokmen bising gila. Penuh crowd chaser, dahaga kliks yang tahu mengutuk je. Sembang acah farm industri, tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je Puak Killjoy ni.
8: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abuk pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan Cloud Chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru style.

0: Alright guys, terima kasih korang semua stay lagi untuk Rakita. Terima kasih dengarkan cerita sukan tadi. Dan of course, frekuensi fikir kita. Kita nak borak-borak dan nak fikir-fikir dengan korang semua.
1: That's right. And for today's topic is very, very interesting. Korang perasan tak idea-idea yang best selalu datang time korang tengah take a walk, time korang tengah mandi, ataupun time korang tengah, you know, do something random dan yang luar daripada office. So hari ni kita akan borak tentang misteri, creative block dan juga idea yang datang time mandi. Frequency VK.

0: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari plastik sekali guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak plastik, selamat bumi.
1: Ketahui behind the scene dalam dunia muzik, filem dan segala yang kreatif bersama Frekuensi Fikir.
2: Alright guys, terima kasih korang semua ada dekat Frekuensi Fikir. Terima kasih spend masa korang yang mana stream rakita.my. Terima kasih banyak-banyak. Okay, bila kita tengok jam macam ni ke pukul 4 petang, kita percaya most of our listeners ni tengah, you know, ada dekat depan laptop, yang mana dekat office tu tengah blank, tak tahu apa, you know, jus yang nak dikeluarkan untuk penuhi hati-hati klien, hati-hati bos kan. Ini dah masuk kopi yang keberapa dah diteguk. Kita nak bagi tahu kat sini yang we feel you guys.
3: That's right, and that is brain block total ataupun creative block, writer's block, dah segala block ni lah. Bila korang semua tengah cuba kan, trying to force RM1 million campaign out of thin air, tapi jawapan dia tetap tak keluar. Tapi don't worry, we got you. Sebab hari ini kita nak bedah misteri di sebalik creative block and also brain block ni, and let's talk about why korang punya best ideas, it usually happens when you stop working. Frekuensi Fikir.

0: Alright guys, Frequency Fikir Bob dan juga Hedy kat sini. Hari ni kita borak pasal creative blog, okay? Kita mulakan dengan satu senario yang sangat-sangat klasik lah. Apabila you guys ni buat pitch, korang ni akan fokus tenung, you know, Figma ataupun Excel punya slide tu berjam-jam. Kadang-kadang korang boleh rasa yang korang punya juice tu dah drain. Habis idea dah. So, timbullah persoalan dalam diri korang. Kenapa aku tak boleh nak produktif ni?
1: Dari sudut cognitive science, this is what we call the hyper-focus trap. Bila kita paksa otak tenung monitor, kita sebenarnya lock brain kita dalam mode linear thinking. Ibaratnya macam ni lah, dalam audio production kan, macam kau pusing knob compressor tu sampai habis audio track tu, terus crash, flat, zero dynamics.
0: Patutlah. Tapi kan Hedy, ada doktor seorang ni juga, dia kajian pasal benda-benda macam ni.
1: That's right, dekat sini kita nak plug Dr. Zachary Irving, a cognitive scientist daripada University of Virginia. So, pada tahun 2022, his study published in the Psychology of Aesthetics, Creativity and Arts, dia telah membuktikan a very simple, moderately engaging task macam mandi ataupun basuh pinggan is actually what unlocks the mind.
0: So, maksudnya kat sini, bila kita ataupun orang ke tengah macam contohlah, tengah sental kuali yang hangus kat dapur tu, sebenarnya otak kita tu tengah macam cooking lah, like something else lah, macam tu kan?
1: Betul. Ooh. Dr. Irving cakap, let him cook. Walaupun sebenarnya, you know, kita tak memasak literally lah. Tapi Dr. Irving cakap, when your mind is wandering almost randomly, that's when you hit upon unusual or creative ideas that you otherwise would have ignored.
0: So, moral of the story guys, idea yang mahal gila korang tu, dia tak duduk dekat satu tempat macam kat office cubicle korang yang tengah suram tu. Dia tengah tunggu korang kat mana-mana tempat yang mungkin korang sendiri tak sangka. Mungkin dekat taman ke, mungkin dekat kebun bunga ke, ataupun mungkin waktu korang tengah mandi. Frequency Fikir.

0: Frekuensi fikir hari ni kita tengah Usha Misteri Creative Block, and kenapa idea selalunya dia datang time korang tengah mandi. But we are going to dive deep and also break down the actual brain mechanics. We need to talk about two key terms, okay, which is the default mode network, which is DMN, dan juga the incubation period.
1: Wow, berat tu nama dia tu kan. Tolonglah mudahkan sikit Eddie, sebab kita ada borak tau sebenarnya dengan kawan-kawan kita kan. Dia ada permintaan untuk sometime tu kita, you know, gunakan terma yang lebih diorang familiar with kan. Macam tu. So tolong this type of our kita punya kawan lah, cuba you boleh explain in the simple way.
0: Terutamanya untuk Ham.
1: Ham, yeah, Ham. We hear you, Ham.
0: We hear you, Ham.
1: Yeah.
0: Alright, so imagine DMN ni dia macam ghostwriter korang kat studio tau. Bila korang paksa diri tenung monitor, tenung blank canvas, DMN korang switch off.
1: So tapi bila korang macam surrender, korang pergilah lipat kain ke, buatlah apa-apa ke, scroll TikTok ke, ataupun korang susun semula buku-buku korang mengikut warna ke, mengikut ketinggian ke, sebenarnya you guys akan masuk ke fasa the incubation period.
0: Spot on. So incubation period ni dia fasa psikologi di mana your conscious mind tengah buat benda lain, tapi your subconscious mind tengah gigih berkarya dekat belakang tabir. So the moment you buat task yang autopilot ni, DMN korang terus on.
1: Ha, so bila korang tengah take a walk ke, pergi running ke, korang bukannya bertangguh tau. Korang sebenarnya tengah incubate idea korang itu. Alright, frequency.

0: Frequency fikir, so siapa dekat sini selalu rasa guilty sebab tiba-tiba korang kemas satu bilik tidur tanpa tu buat kerja. Sepatutnya selesaikan benda ni, lepas tu pergi buat benda lain. Sepatutnya kena buat assignment, korang pergi buat benda lain. Sepatutnya kena buat deck, korang pergi buat benda lain. Procrastination. Science, however, has officially justified our procrastination.
1: So jom kita bawa korang masuk untuk kepakaran dari Harvard ni, iaitu Dr. Alice Flaherty. Beliau ni seorang neuroscientist daripada Harvard Medical School yang menjumpai that creative drive is heavily linked to dopamine release.
0: That's right, dopamine hit, guys. So contoh kalau bila korang kena air panas time masa mandi, masa korang tengah relax, ataupun when you guys are just physically comfortable, in essence, korang punya limbic system, otak korang akan kena flood dengan dopamine. And that is usually what sparks ideas, and also it sparks divergent thinking.
1: So meaning to say yang korang ni bukannya malas tau, tapi your brain ni sebenarnya requires a dopamine to construct a complex artistic connection. So warm shower ataupun perbuatan-perbuatan di luar circle kerja korang itu sangat-sangatlah membantu untuk pembentukan dopamine factory yang lebih natural.
0: That's right. So after this, kalau contohnya nampaklah someone tu tengah termenung luar tingkap ke and macam tengah cuci coffee mug tu 10 kali je, jangan kacau diorang. For sure diorang tengah pancing dopamine untuk diorang punya ideas.
1: So just make sure korang actually deliver that pitch that after. Okay, jangan tak deliver pula. Itu dah jadi lain pula ceritanya. Okay, Frequency Fikir.

0: joke all the time.
1: Di Rakita, muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain. Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari, 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap calar di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.

0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka henti membuli di balik keyboard.
2: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat, kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita nak semua asah skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.

0: Alright guys, kita orang kat sini juga nak bagi tahu kat korang semua best dan juga ada cara yang lagi mudah untuk korang reach Bob dan juga Heidi serta juga announcer-announcer lain termasuk juga team Rakita. Korang boleh WhatsApp je sekarang.
1: That's right, and korang kena hafal. Okay, 011-4975-1079. Kalau susah sangat nak hafal, korang boleh check out dekat social media dan juga bio. Korang boleh hantar song request, suggestion ataupun tanya apa-apa.

0: Alright guys, thank you korang. Hari ni frekuensi fikir kita borak yang sangat-sangat best. Kita borak tentang kreatif blog dan kita orang harapkan yang mana tengah ada masalah ini, kita orang dah berikan beberapa, you know, way untuk korang try. Ada pergi mandi ke, take away ke, and is scientifically proven.
1: That's right. So after this, wow, we have an amazing band. 80 show setahun opening untuk Nikki. They went on tour dekat North America. Bulut dua anugerah dekat AMI. Ladies and gentlemen, we have exclusive diri kita, Reality Club. Stay tuned with us selepas ini dekat YTJT.

0: Rakita Gig Bot Drop. Malaya Roll presents Malaya Gig 3 Oktober 2026 di Echo One Hall, Johor bersama Couple, Sekumpulan Orang Gila, The Alif, Oki Rama, Margosa dan ramai lagi. Beli tiket cepat-cepat guys. Info lanjut di media sosial Rakita. Benda-benda baru yang tak pernah tahu, kita terus tahu. Kat YTJT, yang tak tahu, jadi tahu.
1: Alright guys, thank you korang stay dekat Rakita hari ni special. Hari ni kita punya studio kita disinggahi oleh satu band yang saya percaya ramai sangat-sangat jadikan diorang ni sebagai reference kan. Kalau nak buat band juga, korang wajib kena dengar diorang ni. So kalau korang jenis suka Last Dinosaur ataupun korang jenis suka Phoenix ataupun waktu Arctic Monkeys awal-awal dulu, ini rumah korang. So kita ada satu band yang sangat-sangat gemersik dan juga ada elemen contemporary, gitar riff yang sangat-sangat snappy kalau kita tengok. And ini dia, indie pop hooks yang sangat-sangat catchy dan juga infectious. Wow. So tapi apa yang buat diorang stand out adalah sisi theatrical diorang yang korang kena check out.
2: That's right, Bob. So this band, it was formed in Jakarta in late 2016 and it's powered by the sibling chemistry of co-lead vocalist Fatia, who slays on keys, and also Faiz, who's doing the lead guitar and also vocals spectacularly, alongside with Nugi locking down the bass and also Era driving the drums. And the name comes from a cheeky jab at a self-proclaimed realist who are actually just cynics. So the band just wanted to make music that embraces both the raw highs and the messy lows of real life.
1: So diorang bukan biasa-biasa guys. Diorang dah merentasi banyak negara. Manila, Tokyo, Seattle. Of course, kali ini nak raikan 10 tahun anniversary diorang singgah dekat Malaysia, lebih tepat Kuala Lumpur. Guys, kita ada penghormatan yang sangat-sangat besar. Kita ada Reality Club.
3: What an opening.
4: Yeah. That was amazing. Kita yang merasa sangat-sangat dihormati oleh kalian. Yeah. Terima kasih banyak.
3: It's like you're speaking in high Malay. Oh, yeah, nice. Like court Malay.
4: Can we do that again? So good.
3: Again.
4: Melayu kuat.
5: Melayu kuat.
6: Okay, all right,
5: guys.
6: Oh my God. Do we need a
4: copywriter? Oh. Yeah. Yeah.
1: All right, so welcome to Malaysia, guys.
3: Terima kasih.
1: Wow, sangat-sangat berbesar hati terima you guys dekat sini.
3: Likewise.
1: So, kita akan borak banyak dengan Reality Club berkenaan tentang perjalanan diorang 10 tahun, bukan satu milestone yang kecil, sangat besar. Tapi sebelum kita start, kita nak you guys gambarkan dalam 3 perkataan conclude 10 tahun anniversary untuk Reality Club. Apa yang korang boleh katakan? Three words. Yeah.
7: Surreal.
4: Surreal.
8: It's a miracle.
4: And
8: chaotic.
4: Tiga kata.
1: Miracle and chaotic. Okay, ini yang kita akan borakkan kejap lagi. So korang kena stay tune. Kita akan playkan banyak lagu Reality Club untuk hari ini. Special guys untuk korang semua. Terus kekal di Rakita. Let's go.

0: Terjemahkan kreativiti dan imajinasi anda menerusi pertandingan iMajinasi Malaysia. Gunakan teknologi kecerdasan buatan untuk menghasilkan karya yang unik, kreatif dan bermakna. Terbuka kepada pelajar institusi pengajian tinggi iaitu IPT dengan penyertaannya secara dalam talian hingga 20 September ini. Jadikan imajinasi anda sebagai inspirasi. Sertai sekarang dan layari www.merdeka360.my untuk maklumat lanjut.
1: Berita Rakita.
2: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Bob ingin menyampaikan berita untuk jam ini. Lebih 30,000 pengunjung dijangka memeriahkan Festival Kesenian Borneo BAF 2026 dari 25 hingga 27 September ini, sekaligus bakal menjadikan antara acara seni dan kebudayaan utama di Labuan tahun ini. Dianjurkan Perbadanan Labuan, festival 3 hari itu akan berlangsung di Pusat Convention Complex Ujana Kewangan dengan menampilkan pelbagai program seni, kebudayaan dan komuniti yang mengetengahkan warisan kreatif Borneo. Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Labuan Ridwan Ismail berkata festival itu dijangka menarik pengunjung dari Labuan, Sabah, Sarawak, Semenanjung, Brunei dan juga Indonesia sekaligus merancakkan sektor pelancongan serta ekonomi tempatan. Beliau berkata lagi antara tarikan utama BAF 2026 ialah tarian kreatif Borneo, tingkah geruh dance battle, jogeton, pertandingan reka bentuk fashion kostum kreatif kebangsaan dan pertandingan instrumental solo Sound of Borneo. Festival itu turut menampilkan persembahan arti jemputan, pameran dan bengkel seni visual, jualan kraft tangan Borneo, pasar artisan serta hari pelanggan Perbadanan Labuan. Sekian saja berita yang disunting daripada Bernama. Teruskan mendengarkan Rakita di 107.9 dan boleh stream secara online di rakita.my.
3: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
2: Alright guys, thank you korang stay dekat Rakita hari ni special. Hari ni kita punya studio kita disinggahi oleh satu band yang saya percaya ramai sangat-sangat jadikan diorang ni sebagai reference kan. Kalau nak buat band juga, korang wajib kena dengar diorang ni. So kalau korang jenis suka Last Dinosaur ataupun korang jenis suka Phoenix ataupun waktu Arctic Monkeys awal-awal dulu, ini rumah korang. So kita ada satu band yang sangat-sangat gemersik dan juga ada elemen contemporary, gitar riff yang sangat-sangat snappy kalau kita tengok, and ini dia indie pop hooks yang sangat-sangat catchy dan juga infectious. Wow. So tapi apa yang buat diorang stand out adalah sisi theatrical diorang yang korang kena check out.
0: That's right, Bob. So this band, it was formed in Jakarta in late 2016 and it's powered by the sibling chemistry of co-lead vocalist Fatia, who slays on keys, and also Faiz, who's doing the lead guitar and also vocals spectacularly, alongside with Nugi locking down the bass and also Era driving the drums. And the name comes from a cheeky jab at a self-proclaimed realist who are actually just cynics. So the band just wanted to make music that embraces both the raw highs and the messy lows of real life.
2: So diorang bukan biasa-biasa guys, diorang dah merentasi banyak negara, Manila, Tokyo, Seattle. Of course kali ini nak raikan 10 tahun anniversary diorang singgah dekat Malaysia, lebih tepat Kuala Lumpur. Guys, kita ada penghormatan yang sangat-sangat besar. Kita ada Reality Club.
4: What an opening.
5: That was amazing. Kita merasa sangat-sangat dihormati oleh kalian. Terima kasih banyak.
4: It's like you're speaking high Malay. Oh, yeah, yes. Like court Malay.
5: Can we do that again?
6: So good.
5: Melayu more.
6: Melayu
5: court
6: jazz.
5: Melayu court jazz. Okay,
7: alright.
5: This one.
7: Oh my God. Do we need a copywriter?
5: Oh. Yeah.
2: Alright, so welcome to Malaysia, guys.
4: Terima kasih.
2: Wow, sangat-sangat berbesar hati terima you guys dekat sini.
4: Likewise.
2: So kita akan borak banyak dengan Reality Club berkenaan tentang perjalanan diorang 10 tahun, bukan satu milestone yang kecil, sangat besar. Tapi sebelum kita start, kita nak you guys gambarkan dalam 3 perkataan conclude 10 tahun anniversary untuk Reality Club. Apa yang korang boleh katakan? Three words. Yeah.
8: Surreal.
2: Surreal.
4: It's a miracle.
5: Miracle.
4: And chaotic.
8: Chaotic.
5: tiga kata.
2: Miracle and chaotic.
5: Yes.
2: Okay,
5: yeah.
2: Ini yang kita akan borakkan kejap lagi. So korang kena stay tune. Kita akan playkan banyak lagu Reality Club untuk hari ini. Special guys untuk korang semua. Terus tekal di Rakita. Let's go.
3: Throwback. Kita rewind apa yang

keluar KL. Jiwa kacau, takde Rakita. Chill. Stream di Rakita.my atau muat turun app Audio Plus dan My TV mana-mana dan dengarkan Rakita. Rakita Geekbot Drop. Malaya Roll presents Malaya Geek 3 Oktober 2026 di Echo One Hall, Johor bersama couple, sekumpulan orang gila, The Alif, Okirama, Margosa dan ramai lagi. Beli tiket cepat-cepat guys. Info lanjut di media sosial kita.

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Bila kita di Padang, seluruh negara sorak untuk pasukan yang sama. Bila muzik berkumandang, kita nyanyi lirik yang sama walau pelbagai bahasa. Bila fashion tercipta, ia menganyam warisan seluruh negara dari songket ke baju kurung, dari cheongsam ke sari. Bila filem menyentuh jiwa masyarakat, ia bercerita kisah kita dalam pelbagai logat, pelbagai budaya. Rakita ingin meraikan kepelbagaian yang menyatukan kita. Selamat Hari Malaysia. Semoga semangat perpaduan terus mekar merentasi setiap generasi. Kesejahteraan dinikmati.
2: Yahoo, gaji dah masuk. Nak makan ayam gepuk, nak beli beg, nak staycation, nak... Aduh.
3: Kena bayar bil juga. Bayar tu, bayar ni. Habis duit.
2: Tapi masa ni terus berjalan. Hari ni kita fikir nak cukupkan bulan. Esok lusa, siapa nak fikir masa kita? Simpan sikit untuk diri kita yang akan datang, okey? Shasha Riza dan Rakita mahu semua jangan lupa diri sendiri
3: dalam sibuk menikmati hari ini.
4: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip-hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsang.
5: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.

Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen hindari plastik sekali guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari plastik sekali guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak Plastik, Selamat Bumi.

Messing around some other stuff.

0: Echo bergema-gema. Memang malam weekend ni penuh dengan beats, groove dan deep bass berdenyut-denyut di hati. Inilah groove kita. Minggu ini, DJ Runaki akan hit the deck, kasi low and high frequency. Malam weekend penuh energy. Jangan lupa kasi up volume groove kita dan rasai degupan bass di hati dengan beats DJ Runaki di Rakita. Music lain, fikiran lain, lain rentaknya.
1: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi. Gerakkan aku.
2: Lea memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Lea komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Lea Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
3: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, set control.
4: Hari-hari overthinking pasal komitmen, akaun bank pasang surut menekan jiwa.
5: Mula dengan kemah tepi jalan, kayu berdua dari bawah dan kini empayar mula terbina.
4: Tapi kalau usaha dah sebatir, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
5: Macam Nafofi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
4: Saya Nafi.
5: Dan saya Intan Suraya dari Nafcoffee.
4: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa jua halangan.
5: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.

Rakita Geek Bot Drop. Malaya Roll presents Malaya Geek 3 Oktober 2026 di Echo One Hall, Johor bersama couple, sekumpulan orang gila, The Alif, Oki Rama, Margosa dan ramai lagi. Beli tiket cepat-cepat guys. Info lanjut di media sosial kita.

0: berjumpa lagi untuk Bob Culture. Alright, hari ini kita bersama dengan AG Coco. Okay, AI hari ini datang dengan perbuatan macam cakap tadi, Suno and so on. Hang sebagai sekarang memperhatikan AI
1: okay,
0: dalam hang punya pemikiran?
1: Aku ada Suno.
0: Okay.
1: Aku nak tengok dia takat mana.
0: Okay.
1: Sebab kita sebagai music arranger, kita kena ada that ego yang macam, kena skeptical lah kan. Okay. Apa yang hang boleh tolong aku kan.
0: Okay.
1: Sebab ramai orang pakai. Buat ni, buat kerja cepat. Dia prom 2 minit, 1 minit siap lah. So aku pukul layan. So first impression aku, mula macam, biar betul eh. Tapi sebelum aku buat yang cover tu, aku dikenalkan Suno ni actually dengan seorang member aku ni, kerja kerajaan.
0: Okay.
1: So dia ni kerja kerajaan, dia pun ada kursus-kursus.
0: Oh, kursus-kursus.
1: So adalah kursus AI,
0: kursus apa AI
1: semua ni. Buat lagu apa semua kan. Pertandingan lah apa. Pertandingan Borea Penang.
0: Buat pakai AI lah.
1: Pakai AI. Masa tu Suno baru version 3. Aku macam, weh apa ni.
0: Okay.
1: Weh real eh benda ni lah. So aku pun buka apa.
0: Yang hanya reaction tu, adakah rasa macam terancam ke macam ni?
1: Tak, aku tak faham macam mana hang boleh buat lagu macam ni kan. Sebab dia bunyi siap lah.
0: Okay.
1: So aku macam buka Suno apa semua. Oh, dia ada bagi hang 50 kredit hari-hari.
0: Okay.
1: Habiskan satu lagu 10 kredit macam tu.
0: Okay.
1: Tu layan. Layan buat. Aku tak tahu ni ada feature yang cover tu.
0: Okay.
1: So ni yang buat, letak lirik, buat.
0: Mm-hmm.
1: So aku macam, aku heran lagi tau. Aku macam, macam mana hang buat barang ni kan. Sampailah dia ada satu feature, hang upload lagu demo. Aku tak tahu lagi boleh cover. Rupanya dia ada yang boleh cover tu. Aku tak tahu lagi. Biasalah.
0: Biasa tengah explore lah.
1: Hang takti kan. Buat yang satu lagi version tu, dia macam dia ambil hang punya demo. Dia guna inspiration demo tu, dia buat lagu lain yang sedekat semungkin boleh yang dekat dengan demo yang hang bagi. Tu macam, oh interesting lah. Tapi dia ada banyak lag lah. Dia punya lag tu more macam dia generate lagu tu macam hang boleh predict. Hang boleh dengar vocab dia. Dia akan hentam hang skill-skill yang macam hang boleh dengar lah. Kalau macam mana hari ni, selepas berapa lama ada Suno ni, hang boleh tahu ni Suno. Aku lah ni berada kat stage yang aku dengar lagu ni, aku tahu ni Suno.
0: Okay.
2: Saksikan video penuh sekali

0: Terima kasih dengar Rakita di udara. Tapi bila streaming, Rakita tak boleh nak track korang. Jom stream dengar kat Rakita.my. Jadi Rakita boleh tahu lagu mana korang suka supaya lebih mudah untuk Rakita cari lagi banyak lagu pelik, aneh dan menarik untuk semua. Kasih Roger semua kat 107.9 atau kat Rakita.my. Rakita, muzik lain, fikiran lain, cara dengar pun lain.
1: Sokmen bising gila. Penuh crowd chaser. Dah harga kliks yang tahu mengutuk je. Sembang macam farm industry. Tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je Puak Killjoy ni.
2: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Mereka punya kutuk cuma bunyi bingit. Abuk pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan crowd chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
0: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari. 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.

0: Kami Langkah Sukar. Perjalanan kita dengan Langkah Sukar ni sebenarnya bukanlah mudah. Sebab dulu kita memang mencari-cari identiti. Kita mencari apa yang kita nak buat. Macam mana kita punya haluan kita nak bawa band ni ke khalayak ramai. Dan benda ni memang banyak benda lah nak kena fikir. Sebab dulu lagi kita tak cukup kaki tangan. Kita tak cukup orang yang membantu macam mana kita ada sekarang ni. Jadi sedikit lepas bertahun lepas tu, kita berjaya untuk build more bantuan lah. Kita dapat lebih banyak bantuan daripada orang luar, daripada kawan-kawan kita. Masing-masing willing to help untuk kita menjayakan projek-projek Langkah Sukar ni atau lagu-lagu yang kita dah lama simpan lah sebenarnya cerita. So kita punya aim adalah sebenarnya kita nak keluarkan album dari dulu. Memang ini adalah benda yang paling berat, bukan sebab kita tak nak keluarkan, tapi sebab yalah, kadang kita perlukan orang kata apa, persediaan yang cukup untuk kita keluarkan material-material yang kita puas hati dari side kita dan juga sedap di telinga orang untuk mendengar. Bila melihatnya Langkah Sukar sekarang ni, saya happy lah sebab kita dapat grow fans yang dari dulu sampai sekarang kita tengok masih ada, yang baru datang, yang baru kenal. Terima kasih untuk semua yang masih ada. Alhamdulillah, terima kasih juga untuk semua yang memberikan kami ruang dan platform untuk teruskan berkarya.
1: Saksikan video penuh

0: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.
1: Okay, nama saya Muhammad Hezri atau lebih dikenali nama pentas AG Coco. Macam aku buat Mazdul dulu sampai kita orang daripada dia orang eksperimen sampailah pergi ke Abbey Road kan. Dekat situlah aku mula realise macam okay, Mazdul dah sampai ke Abbey Road recording dekat overseas, dia bunyi Mazdul. Faham tak? So, regardless kalau Mazdul pergi record dekat negara mana pun, dia dah jumpa that sound lah. So, tak semestinya kalau kita pergi mana-mana tu rekod bunyi dia lain lah. Tu maksudnya jumpa identiti. Kalau macam tu, selalunya band yang betul-betul ada ideologi dengan fahaman dia tersendiri yang dia nak pegang dia punya konsep muzik macam ni, selalunya tu passion dia. Kalau passion dia untuk muzik macam tu, dia tak sepatutnya fikir pasal sales, apa yang boleh pergi lagi kan. Sebab itu adalah passion dia untuk main muzik yang sejenis itu. Kalau dia nak lebih crowd suka dia kena ikut apa yang demand minta lah masa tu. So kalau dia sebagai musician, dia kena explore lah macam kita cakap tadi kan. So dia punya explore ke muzik lain tu sikit sebanyak mengubah identiti sebenar yang dia dah create, dah nak grow kan. Itulah kadang-kadang sebab duit dia sanggup berubah untuk kelangsungan hidup. Kadang-kadang bukan sebab duit, kadang-kadang sebab passion nak main muzik. Benda ni cycle lah sebenarnya. Benda ni dah macam cycle kita dari dulu. Kita pernah ada situation sebiji lah macam ni. So apa yang kita kena buat is walaupun kita kata muzik kita ni better ke ataupun apa, kita kena teruskan buat lah. Maksudnya kalau dia boleh, orang suka dia, kita do better daripada dia lah. Kalau dia muzik dia kita anggap biasa saja, tu atas pendapat kita. Tapi orang yang support tu mungkin ada cara-cara, orang kata apa, culture kan. Bila culture orang kan, Malaysia kan dah macam tu, apa yang disajikan tu mass, mereka lagi suka benda tu. So kita kena secara halusnya, kita kena tetapkan pendirian dan buat apa saja yang sedap lah untuk telinga dengar. Kalau bukan rezeki kita, itu kita kena terima lah.

0: My Sukan Corner. Okay, Kalish. Daripada nak lose weight awal tadi tu, kemudian involve dengan information yang belum tentu tepat, belum tentu banyak. Bila yang awak rasa, ya, betul-betul nak buat ni, running ni, betul-betul serius?
1: Menarik kat tu sebenarnya. Sebab bila kita start, saya tak pernah ada plan nak run marathon, ultramarathon, tak ada plan. So bila saya kenal community, which ramai orang yang berkomuniti ni, diorang before pandemic lagi sebenarnya, diorang dah lari kan. So community baru ada waktu tu, tapi community lama lagi banyak lah. So bila dah start attach dengan community ni, community ni dia ada target tau. Dia ada dia tak buat, dia tak berlari kosong-kosong.
0: Kan,
1: so
0: dia ada tujuan dia.
1: Dia ada tujuan dia. So bila saya kenal, ada sekarang ni kawan saya, mungkin ada yang kena juga Acak Jebat ketika tu kan. Saya kenal dia waktu awal lagi, 2022 tak silap kan. Ada sekali tu, saya tak pernah run marathon, tak pernah kan. Dia PM, aku perlukan 6 orang untuk aku dapatkan discount untuk lari ultra marathon. Saya pun macam, tak pernah join marathon. 42 tak pernah berlari, kau suruh aku berlari 52. Tak apalah, kita support lah kan, dia nak discount kan. So kita register, kita support kan. So ketika tu, yang betul ni saya rasa macam betul-betul saya fokus kepada training, betul-betul fokus kepada larian. Sebab ketika tu kita orang punya community, saya punya gang ketika tu sangat kecil, dalam 8 orang. Kita train together, kita pergi mana-mana bersama-sama untuk kita realisasikan lah kita punya ultra marathon ni. Kan? So itu saya rasa starting point. Sebab 2023 January saya lari ultra marathon. So itu starting dia. So after ultra marathon tu, orang dah start macam, kau buat salah, kau lari ultra, lepas tu now kau tak lari full marathon lagi. Lepas tu saya pula menjawab, maksudnya saya dah lari, kalau saya lari ultra, saya dah lari 5, 10, HM, FM.
0: Ya, dah lari lebih ya. Kan?
1: Tapi that is a good thing lah. Bila saya dah buat ultra, dia bagi confident untuk saya buat semua benda selepas tu lah. Saksikan video

0: tengah punk. Malam dengan shoegaze. Memang Rakita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar takak gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain.
3: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita. Nak semua asah skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.
4: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je.
5: Buat.
4: Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang lekat.
6: Kita boleh rock sampai lewat malam, tapi kalau nak terus buat muzik, badan kena boleh keep up. Dengan kerja, keluarga, rehearsal, gig, kesihatan jangan letak nombor dua. Makan elok, stay active, cukup rehat. Sebab nak nampak ganas atas pentas, kita kena rasa kuat di luar pentas juga. Jodoh Padang dan Rakita percaya, bila kita jaga diri, kita boleh terus buat apa yang kita cinta.
1: Heidi percaya, integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni, dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. Heidi dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.

0: Assalamualaikum, saya Muhammad Jezwan. Budak-budak sekarang pun dah dengar lagi banyak weird-weird sebab dah lagi senang akses tu. Cuma itulah, saya tak faham kenapa bakat tempatan kita tak banyak sangat yang mencabar. Ada, bukan kata tak ada, ada. Tapi best kalau lagi banyak ada kan. Sebab indie tu patutnya memang kena mencabar conventional. Macam sekarang ada banyak contoh band macam, okay, kita sebut band baru macam Fiction, Filters, Solaris. Kan dia menawarkan benda-benda yang tak conventional kan. Tapi best kau ada lagi ramai macam tu. Saya suka lah, ada kawan-kawan saya, nama dia Ku Syafiq. Dia panggil band-band indie yang commercial sikit tu, dia cakap, dia panggil indie perdana. So cakap, okay, betul ya, indie perdana. Style juga ayat ni kan, indie perdana. Which is, itu bukan kutuk. Itu maksudnya just sebagai wartawan ya, dia ada kategori-kategori. Indie perdana ni mungkin indie yang lebih commercial sikit, lebih conventional sikit. So ada indie yang lebih obscure, yang lebih mencabar minda, yang buat lagu tak ikut apa yang pasar nak kan. Community underground yang sebenar memang tak ada pay-to-play tu. Pay to play ni start datang bila ada orang jadi organizer lah. Dia nak jadi, yelah, just promoter yang biasa kan. Ada orang dia tak ada privilege macam saya dan kawan-kawan saya kat si underground. Dia ada community tu. Jadi pilihan yang dia ada adalah untuk dia bayar dan untuk dia main. Ada betul-betul organizer yang buat pay to play dan betul-betul dia bantu. Tapi ada betul-betul yang memang perkena band. Jadi kat situ yang kalau kita kesian sikit lah kan. Saya memang tak main lah pay to play. Dia asal dia memang band-band yang sign dengan independent label, yang mana independent label ni dia bagi kebebasan mutlak terhadap artis untuk buat karya macam mana yang dia nak, dan secara asasnya dia orang berpaksikan kepada do it yourself, dan dia orang tak tolerate terhadap apa yang masa mahukan. Apa saja yang conventional, dia orang nak lari daripada situ. Secara perlahan-lahan bila benda tu berkembang, dia mulai jadi genre music. Tu pasal ada indie rock, ada indie pop, ada indie folk. Jadi kena faham kat sini ada dua, satu independent sebagai praktis bebas, satu indie sebagai genre music. Jadi dua-dua ni betul. Jadi indie music ni dia ada karakteristik dia. Kebanyakan karakter dia adalah benda yang tak conventional lah. Mostly apa yang ada kat radio tu kita tak. That's why band indie, kalau band indie sebenar ni, dia biasanya banyak sound dia tu, bunyi dia kan. Dia bukan pasal technical. Dia tak pentingkan terror solo ke, dia tak pentingkan pasal pitching hang tepat ke, dia tak pentingkan pasal bunyi drum hang berdetang berdentum power tak. Dia lebih kepada sound, attitude, dia punya songwriting. Apa saja yang ada dekat arus perdana tu dia tak nak. Dia tak nak menjadi sebahagian daripada conventional. Itu kalau kita kata estetika indie music. Tapi kalau band indie yang bebas, dia boleh jadi apa-apa saja band. Band metal ke, band jazz ke, band band DK barat ke, tapi dia sign dengan label independent. Itu adalah dua benda yang berbeza.
1: Saksikan video penuh sekarang

0: culture. Si Razali, guys. Kan dilahirkan untuk pelakon. Apa yang membuatkan Ci rasa macam, ya, aku nak pesu juga.
1: Mungkin tawaran filem selepas-lepas itu.
0: Okay.
1: Dia selalu macam tu. Kehidupan ni kadang-kadang laluan dia, liku-liku dia ni pelik. Kita tak faham kan susunan dia kan. Mungkin kita nak give up tu, tiba-tiba ada pula datang macam antara yang awal sekali adalah bercinta lah. Dia belum lagi yang leading. Leading dia adalah Farid Kamil, Nora Danish dan barulah saya. Sorry lah kadang-kadang dia aku. Kadang-kadang tengok okay. Bila keselesaan tu kan.
0: Dia okay je.
1: Culture. So masa tu filem pula lain pula daripada drama ke filem, totally lain lah.
0: Totally lain.
1: Truck besar masuk.

0: Jadi 30, 40, 50, 60. Semua lain. Semua experience yang baru.
1: Okay. Daripada dengar cerita Chi ni, saya boleh simpulkan Chi mengutip pengalaman sebagai pembelajaran untuk lakonan.
0: Betul, maknanya. Yelah, dengan kita, sebab kita respect seni lakonan tu, kita tak boleh masuk dan terus cakap macam, okay lah, kalau macam ni, ni cara gua.
1: Okay.
0: Ni cara gua, terima lah. Kan? Dia tak ada macam tu. Kita kena faham seni tu sebelum kita nak buat apa-apa kan. Kalau kita nak rebel dalam seni tu, kau faham dulu apa kandang yang kau nak rebel ni.
1: Okay, rebel pun rebel yang tahu lah.
0: Tahulah apa benda kan. Kita punya gelanggang ni kan. So kita respect seni lakonan tu sebab dia bukan satu benda yang mudah. Seni tu bukan satu benda yang mudah, bukan satu benda yang murah kan. Ada orang yang memang seni dia tu mahal sangat, gempak. Macam mana boleh jadi macam tu? Mana boleh orang, wish, asyik dia punya acting. Macam mana dia boleh dapat macam tu? Adakah teknik? Adakah pemahaman skrip? Adakah director dia? So kita nak tahu benda ni. Memang mungkin naluri dia, memang kalau nak tahu satu tu, dia nak macam kaji sampai dia faham seni tu apa, supaya dia boleh, okay, sekarang aku nak berlakon. Inilah lakonan. Faham tak? Ini bukan diri aku. Aku bukan dia ni. And somehow kita boleh menghayati benda tu. Dan kita dapat rasa macam, oh, ini rupanya sedikit aku faham pasal acting.
1: Baik. Faham?
2: Betul. Saksikan video penuh sekali.

0: pop culture.
1: Si Razali, guys. So, bermula duduk di depan kamera.
2: Habis pada tu, masa internship tu, saya minta untuk apply practical lah. Masa tu kan, intern minta di beberapa tempat. Tapi entah macam mana, dia boleh di sini tak dapat. Leo Burnett tak ada. McKean tak ada. Sachi tak ada. Oh, itu pun tak ada. Ini pun tak ada. Semua dah penuh. Semua dah penuh kan.
1: Oh, Cik minta Leo Burnett.
2: Pernah minta.
1: Oh, Leo Burnett saya pernah punya
2: ni. Kan? Ya, diorang tu memang best. Diorang tu akan menghasilkan iklan-iklan yang mengaitkan feeling dan brand. So, kena kan. Tak tahu macam mana dia macam tiba-tiba ada satu ni, 8TV baru nak buka radio station dekat Media Prima. Diorang nak buat satu channel baru, 8TV, which is urban, half Chinese, half apa, 30% Chinese. Masa tu lah kan, 70% Malay, urban apa semua. Dia setting up. Diorang boleh ambil intern ataupun practical student. Macam, boleh lah.
1: Okay.
2: Masuk di situ lah. Lepas tu baru tengok dunia TV pula. First time tengok, apa ni? Masa tu So You Think You Can Dance.
1: Oh, yeah.
2: Program tu. Yeah. Masa tu saya di belakang kamera pegang. Okay, so boleh tak beritahu nama anda? Okay, kenapa anda datang sini? Anda rasa anda boleh menang? Apa tarian anda berlatih? Okay, masuk. Behind the scene punya intern producer lah. Okay. Dia banyak kan? Yang depan kamera tu dah power lah kan? Memang besar. Yang saringan-saringan awal ni, kita lah interview, pilih orang, cari story.
1: Itu perjalanan dia, Cik. Bermana bermula daripada belakang memang juga. Bawah, belakang tabik.
2: Betul. Baru kita belajar dengan diorang macam apa yang kita nak cari dalam masa nak korek apa macam cakap information ni kan. Daripada mana. So dia lebih kepada belakang kamera dulu. Tak pernah terfikir pun nak pergi depan kan. Tak ada pun pernah macam main-main ke macam ambil aku ambil. Tak ada. Sebab aku datang dari dunia drum.
1: Okay.
2: Memang kat belakang. Memang relax je kat belakang. Relax je kan. So masa zaman OEG pun aku memang sangat senyap. Mendiam, relax kat belakang. Drama. Memang macam tu.
1: Okay.
3: Saksikan video penuh

40KL. Jiwa kacau, takde Rakita. Chill. Stream di Rakita.my atau muat turun app Audio Plus dan My TV mana-mana dan dengarkan Rakita. Rakita Geek Bot Drop. Malaya Roll presents Malaya Geek 3 Oktober 2026 di Echo One Hall, Johor bersama Couple, sekumpulan orang gila, The Alif, Oki Rama, Margosa dan ramai lagi. Beli tiket cepat-cepat guys. Info lanjut di media sosial kita.

Aku Nazar daripada The Times dengan influencer. Saya tak ada background belajar muzik whatever, tapi saya sepatutnya belajar muzik lagi menyenangkan. Aku menyesal tak belajar muzik dulu, macam gitu. Bila satu jiwa muda, I think sepatutnya saya pergi belajar muzik rasa, it's good. Tapi kalau saya belajar muzik, saya mungkin tak dapat feel yang yang ada masa tu. Sebab saya masa tu mostly by heart, by my life, by apa yang berlaku surrounding me, story about my friend, apa yang surrounding. Yeah, it's more real. Kalau abang belajar muzik masa tu, maybe lagi boleh membantu. My skill is more bagus kan. Sebab zaman tu recording pun is still analog. I lucky lah dekat Synchro Sound. We are like the last few artists in Malaysia yang dapat pergi dekat Synchro recording, merasa recording analog semua. It's different than nowadays punya recording. You know, sekarang digital apa-apa. Sebab tu memang you recording analog. Sorang-sorang nak gitar, kantoi kena buat balik semua, backup. It's different. Different experience from the mid-90s, early 2000, is different. Dia beza sikit. Kita, lepas tu, bila, we are quite macam tour satu Malaysia, we go Singapore. We hampir-hampir dah break. During, kita dengan Too Fat, that time, 150 tahun. Kita dua-dua album dah mula dipasarkan di Malaysia. During that time, suppose label dah nak suruh buat album baru. Dan masa tu, kau akan merasa tekanan. Label akan cakap, Nazar, kau must do another hit. You guys must do another hit like Akustatik. Dia jadi pressure, dia jadi macam. Dan bila kau pun, saya tak nak saing dengan label juga masa tu. Saya keluar, saya decide saya buat band baru dengan semua, tinggal di seorang masa tu. So dia terus ke layak baru. So I go with the time. So we pergi bersama lah. Saya pergi dengan the time, dia pergi dengan OG. Alhamdulillah, first album the time. Masa tu 20,000 unit on first week. It's like macam wow. Imantang is my manager masa tu. Imantang is my punya label lah tu. Yes. So masa tu nampak kemeriahan bila tahun 2004-2006. It's a starting of indie music in Malaysia, bahasa Melayu. Kalau dulu in 90s bahasa Inggeris. So bila tengok lots of them come up with datang dengan bahasa lagu, album penuh semua bahasa Melayu dengan ritma cara penulisan Melayu tu, I've been very happy lah. Sebab macam dulu tu memang kalau kau main bahasa, buat lagu bahasa Melayu tu adalah satu dosa nyanyi Melayu. Tapi it's okay, exist pun buat lagu ini alternatif tu, it's good, tak ada hal punya, kita okay. Saksikan video penuh

makanan untuk anakku. Selama ini susah senang kita bersama. Jadilah anak yang baik.

0: untuk Rakan Muda Presents Main Sukan Corner, Sukan Track and Field ataupun lebih mudah kita kenal adalah Sukan Olahraga. Putra Azrul Syazwan, biasa dengan kedudukan podium, biasa dengan at least top 3, tiba-tiba bila bertanding di Sukan C nombor 7, how do you feel waktu tu?
1: Kira sebelum lari tu pun dah debar lah, sebab kita lari bawa nama negara kan, so kita tahu kadang orang tengok, kawan-kawan saya mungkin tengok. So pressure dia tu ada pressure, tapi saya anggap tu sebagai latihan je lah saya lari. Sebab coach pun dah prepare, kata okay, ikut pace apa semua. Saya buat yang benda yang sama juga macam mana yang coach suruh. Tapi lain nombor 7 tu, saya nampak yang saya, mungkin saya perlu perbaiki daripada segi ada teknikal-teknikal yang mungkin saya lemah lah. Mungkin sebab kita lawan yang senior-senior yang mungkin ada yang menang tu pun dah 6 sukan C dia pergi, so memang dia experience runner. So kita pun tahu dia competitor yang kuat. So saya pun tak ada berharap banyak, tapi saya mengharapkan the best lah. Tapi yang bagusnya timing saya tu taklah terlampau jauh dengan personal best saya, sebab saya buat PB waktu sebelum saya qualify ke Sukan C. Itu yang layakkan saya pergi ke Sukan C. Tapi waktu Sukan C saya buat 1:53. Sebelum tu saya buat 1:51. So saya dah capai dah personal best saya, tapi cuma mungkin yalah adat permainan, kalah tu menang tu kan. So tapi saya tak saya tak terasa kecewa, sebab saya rasa saya dah dapat pergi SEA Games. Itu saya target semasa saya masuk sukan. Bila saya dah tahu ada kejohanan Asian Games, ada Olimpik, ada SEA Games. So coach pun cakap paling-paling pun SEA Games lah, kalau kalau dah masuk sukan, at least ada something yang kita wakil negara kan, yang kejohanan termasya macam tu.
2: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.

0: di Rakita. Muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat. Tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut.
2: Tak manis bila didengar orang lain.
3: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais lele, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check-up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh tapi jangan abaikan kesihatan korang.
4: Bila nampak langkah suka pakai cermin mata hitam, bukan untuk gaya je tau, tapi nak cover mata dari jerebu.
5: Kita tahu luar negara ada musim sejuk. Kita kat Malaysia pula ada musim jerebu selalu.
6: So, jangan tambah lagi, kurangkan bakar sampah terbuka, jimat penggunaan, jaga kualiti udara sama-sama.
7: Alam sekitar pun kena jaga. Macam kita jaga muzik sepenuh hati, bukan sekadar baru sehari.
8: Langkah sukar adalah kita.
4: Mahu semua sedar, jaga alam sekitar sama-sama.
0: Bila kita di padang, seluruh negara sorak untuk pasukan yang sama. Bila muzik berkumandang, kita nyanyi lirik yang sama walau pelbagai bahasa. Bila fashion tercipta, ia menganyam warisan seluruh negara dari songket ke baju kurung, dari cheongsam ke sari. Bila filem menyentuh jiwa masyarakat, ia bercerita kisah kita dalam pelbagai logat, pelbagai budaya. Rakita ingin meraikan kepelbagaian yang menyatukan kita. Selamat Hari Kebangsaan. Semoga semangat perpaduan terus mekar merentasi setiap generasi. Kesejahteraan dinikmati.

0: Masukkan corner dan hari ini kita bersama-sama dengan Zim Ahmad, seorang freestyler Malaysia.
1: Apa yang membuatkan Zim konsisten? Bagi saya benda ni konsistensi lah. Sebab kalau Zim give up dengar cakap orang at that time, memang tak sign lah cerita dia kan.
2: Tak tahulah, sebab saya jenis kalau saya nak ah benda tu kan. Nak jawab soalan tu sebenarnya saya pun tak jumpa jawapan tu lah. Sebab saya betul fokus apa yang saya nak. Company lain datang pun saya tolak. Pasal saya memang setiap malam saya tengok Red Bull, saya tengok atlet Red Bull, macam mana Red Bull jaga atlet dia. Macam mana hari tu orang tu sign, happy dia macam mana. Saya dah mimpi saya jadi Red Bull atlet banyak kali dah. Sampai bangun
1: bawa
2: menangis.
1: Bawa mimpi eh?
2: Bawa bangun-bangun menangis. Lepas tu saya mimpi sebiji macam mana Tengku bagi saya topi tu, dia cakap welcome to the family. Saya dah mimpi semua dari awal. Tapi pasal konsisten tu, agak ada satu cerita yang last tu, saya sign 2023. Arwah ayah saya tu dia kena-mengena sikit lah. Arwah ayah saya ni, cousin saya cakap, arwah ayah kau ni, dia jenis orang yang sangat setia dengan apa yang dia nak. Loyal lah panggil lah. So dia sangat loyal dengan apa yang dia nak. Tapi kadang-kadang loyal tu membuatkan dia sakit.
1: Okay.
2: Kadang-kadang orang ambil kesempatan dengan benda tu. Jadi 2023 saya dengar ayat tu cousin saya cakap, lepas ayah saya meninggal. So saya nekat dengan dia, saya cakap tahun ni last. 2023 last. Dia tak nak juga sign, saya terpaksa move on lah. Saya move on dalam keadaan saya dah try. So saya puas hati lah kalau saya tak dapat pun. Jadi saya dah cuba 10 tahun. So kalau saya tak dapat, saya puas hati dengan 10 tahun saya dah cuba. Dan dah Tuhan nak jadikan cerita, memang saya dapat.
1: Memang rezeki ya.
2: Memang rezeki saya dapat tu. Itulah dia, konsisten tu sangat penting lah. Kita nak jadi gempak sebenarnya tak payah lama. Berapa bulan je boleh. Tapi sampai bila kita nak gempak tu?
1: Betul.
2: Macam benda tu sampai bila kita. Macam dalam freestyle pun ramai dulu. Yang datang power, tiba-tiba hilang. Ada yang datang top, buat nama, tiba-tiba hilang. Dia benda tu tak perlu pun kita nak pergi tinggi sangat. Dia biar pergi jauh lah.
1: Kalau sekadar bermain bola, tanpa aktif dalam benda lain, macam mana nak kekal relevan juga tu satu hal. Macam Zim bagi saya, Zim datang dengan package. Zim ada style. Zim boleh freestyle, apa yang freestyle semua kat dia lah. Jadi presentation Zim tu sendiri, branding Zim Ahmad tu sendiri, kalau kata one day lah Zim nak. So benda tu bagi saya package.
2: Dan benda tu saya setuju, sebab saya tak nak orang respect saya dengan bila saya ada bola saja. Dia nak saya tak ada bola pun orang kenal Zim Ahmad tu siapa. Benda tu saya nak lah, karakter tu.
3: Saksikan video penuh sekali.

0: buka cerita. Ya, bersama dengan Dr. Azrin. Orang kata anak-anak muda zaman sekarang ni, kalau apa je macam kerap dapat anxiety, depression, semua ni. So, apa pendapat doktor? Betul ke tidak?
1: Okay, boleh jadi betul, boleh jadi tidak sebenarnya. Jadinya dekat sini saya cuba nak explain lah tentang apa yang berlaku dalam situasi kita zaman sekarang ni. Basically, anak muda dalam konteks saya kata, dalam konteks Gen Z lah. Gen Z kan?
0: Alamak,
1: ikut kita. Okay. Anak muda ni dalam kalangan Gen Z ni, mereka ni lebih banyak explore tentang kesihatan mental. Lebih banyak buat research. Lebih banyak tengok dekat TikTok ke, mana-mana social media. Mereka pastinya akan jumpa tentang isu-isu yang berkaitan dengan kesihatan mental. Jadi bila mereka dapat that information, that kesedaran tu, mereka sometimes benda tu bagus sebab kita dapat gain knowledge dan kesedaran. Tapi yang jadi masalahnya apabila kita menggunakan benda-benda tu semua untuk diagnose diri kita sendiri. Bila kata ada kerisauan sikit kan, bila jumpa orang jadi gelabah, terus kata diri ada anxiety.
0: PTSD lah.
1: Ya, betul, PTSD. Ada je patient ni datang jumpa saya dekat klinik kan, dia kata, "Doktor, saya nak check, saya ada PTSD lah saya rasa. Kawan-kawan semua cakap saya ada PTSD." Tapi bila saya check dia, rupa-rupanya ada anxiety yang ringan sahaja, anxiety dia tu. Tapi sebenarnya apa yang dia buat tu bagus lah sebab bila kita nak tahu apa yang jadi kat diri kita, kita kenalah berjumpa dengan professional kesihatan mental rather than kita diagnose diri kita dengan certain diagnosis.
0: Macam yang kita dah ambil tahu dekat social media.
1: Ya, betul. Ada je yang saya jumpa duduk, lepas tu kaki dia goyang-goyang. Goyang-goyang macam ni kan. Lepas tu terus dia kata diri dia ada ADHD. Sebab dia nampak ada orang explain kalau kaki goyang-goyang ada ADHD. Sampai macam tu sekali kan.
2: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita. Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill.

0: Topik Jam pagi-pagi.
1: Jom layan
0: on the way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kota. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
2: Kita berkongsi pentas, berkongsi lagu, berkongsi susah senang. Sebab dah terlalu rapat, kita rasa semua kata-kata akan dia faham.
3: Tapi dalam band, kita boleh berbeza pendapat, boleh marah, cuma jangan sampai hilang hormat. Jaga hati, jaga kata. Sebab bandmate kita hari ini mungkin kawan yang kita sayang sampai bila-bila.
4: Hani dan Zu bersama Rakita mahu semua memilih untuk memahami dan menghormati.
5: Bila kita di padang, seluruh negara sorak untuk pasukan yang sama. Bila muzik berkumandang, kita nyanyi lirik yang sama walau pelbagai bahasa. Bila fashion tercipta, ia menganyam warisan seluruh negara dari songket ke baju kurung, dari cheongsam ke sari. Bila filem menyentuh jiwa masyarakat, ia bercerita kisah kita dalam pelbagai logat, pelbagai budaya. Rakita ingin meraihkan kepelbagaian yang menyatukan kita. Selamat Hari Malaysia. Semoga semangat perpaduan terus mekar merentasi setiap generasi. Kesejahteraan dinikmati.
6: Saya Felix dari Sabah, Borneo, ingin mengucapkan selamat Hari Malaysia kepada semua.
7: Saya Straw Lim. Semoga kita terus semangat berkarya, saling menyokong dan buat seni yang satukan kita semua. Selamat Hari Malaysia.
8: Selamat Hari Malaysia, gang. Enjoy the day, celebrate our Malaysia and keep that Borneo spirit.
9: Saya Adrus Azman ingin mengucapkan selamat Hari Malaysia.
10: Kami ZRV, kami anak Sarawak mengucapkan kita orang semua selamat Hari Malaysia and don't give up on your dreams.

0: kasih dengan Rakita di udara. Tapi bila streaming, Rakita tak boleh nak track korang. Jom stream dengar kat Rakita.my. Jadi Rakita boleh tahu lagu mana korang suka supaya lebih mudah untuk Rakita cari lagi banyak lagu pelik, aneh dan menarik untuk semua. Kasih Roger semua kat 107.9 atau kat Rakita.my. Rakita, muzik lain, fikiran lain, cara dengar pun lain.
1: Yahoo, gaji dah masuk. Nak makan ayam gepuk, nak beli bag, nak staycation, nak... Aduh, kena bayar bil juga. Bayar tu, bayar ni. Habis duit. Tapi masa ni terus berjalan. Hari ni kita fikir nak cukupkan bulan. Esok lusa, siapa nak fikir masa kita? Simpan sikit untuk diri kita yang akan datang, okey? Shasha Rizal dan Rakita mahu semua jangan lupa diri sendiri dalam sibuk menikmati hari ini.
0: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Cik.

0: Pis lagu tu Kara kita, kita layan di stesen. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental, kita kasih up. More noise, music lain, fikiran lain.
1: Buka media sosial toxic betul. Tutup screen kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay.

anakku. Selama ini susah senang kita bersama. Jadilah anak yang baik untuk mak, ayah dan keluarga kita.

0: Together, kita discover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
2: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
3: Saya Felix dari Sabah, Borneo, ingin mengucapkan selamat Hari Malaysia kepada semua.
4: Saya Straw Lim. Semoga kita terus semangat berkarya, saling menyokong dan buat seni yang satukan kita semua. Selamat Hari Malaysia.
5: Selamat Hari Malaysia, geng. Enjoy the day, celebrate our Malaysia and keep that Borneo spirit.
6: Saya Adrus Azman, ingin mengucapkan selamat Hari Malaysia.
7: Kami ZRV, kami anak Sarawak, mengucapkan kita orang semua selamat Hari Malaysia and don't give up on your dreams.

0: Semua yang baru dalam music dan news terus YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frequency VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di Score. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat, 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Music lain, fikiran lain.
2: Leah memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Leah komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Leah Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
3: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita.

0: Saya Felix dari Sabah, Borneo. Ingin mengucapkan selamat Hari Malaysia kepada semua.
1: Saya Straw Lim. Semoga kita terus semangat berkarya, saling menyokong dan buat seni yang satukan kita semua. Selamat Hari Malaysia.
2: Selamat Hari Malaysia, geng. Enjoy the day, celebrate our Malaysia and keep

0: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu dope, tolak gekik.
1: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
2: Hari-hari overthinking pasal komitmen. Akaun bank pasang surut menekan jiwa.
3: Mula dengan kemah tepi jalan, kaya berdua dari bawah dan kini empayar mula terbina.
2: Tapi kalau usaha dah sebatir, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
3: Macam Nafofi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
2: Saya Nafi.
3: Dan saya Intan Suraya dari Naf Coffee.
2: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa jua halangan.
3: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.
4: Sokmen bising gila, penuh crowd chaser, dahaga clicks yang tahu mengutuk je. Sembang acah farm industri, tapi comments kadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je Puak Killjoy ni.
5: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abuk pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan Cloud Chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru style.
0: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau tak ada Rakita. Chill. Stream di Rakita.

0: Pagi dengar pop, siang dengar punk, malam dengar shoegaze. Memang Rakita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar takat gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain. Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari, 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.
3: Saya Felix dari Sabah, Borneo, ingin mengucapkan selamat Hari Malaysia kepada semua.
4: Saya Straw Lim. Semoga kita terus semangat berkarya, saling menyokong dan buat seni yang satukan kita semua. Selamat Hari Malaysia.
5: Selamat Hari Malaysia, geng. Enjoy the day, celebrate our Malaysia and keep that Borneo spirit.
6: Saya Adrus Azman ingin mengucapkan selamat Hari Malaysia.
7: Kami ZRV, kami anak Sarawak mengucapkan kita orang semua selamat Hari Malaysia and don't give up on your dreams.

Korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi? Jangan simpan sorang-sorang. Holera kita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.

0: Dirakita, muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka henti membuli di balik keyboard.
2: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita. Nak semua asah skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.
0: Keluar KL. Jiwa kacau. Tak ada Rakita. Cik.

0: kasih dengan Rakita di udara. Tapi bila streaming, Rakita tak boleh nak track korang. Jom stream dengar kat Rakita.my. Jadi Rakita boleh tahu lagu mana korang suka supaya lebih mudah untuk Rakita cari lagi banyak lagu pelik, aneh dan menarik untuk semua. Kasih roja semua kat 107.9 atau kat Rakita.my. Rakita, muzik lain, fikiran lain, cara dengar pun lain.
1: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je. Buat. Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya di situlah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang lekannya.
2: Saya Felix dari Sabah, Borneo, ingin mengucapkan selamat Hari Malaysia kepada semua.
3: Saya Straw Lim. Semoga kita terus semangat berkarya, saling menyokong dan buat seni yang satukan kita semua. Selamat Hari Malaysia.
4: Selamat Hari Malaysia, gang. Enjoy the day, celebrate our Malaysia and keep that Borneo spirit.
5: Saya Adus Azman ingin mengucapkan selamat Hari Malaysia.
6: Kami ZRV, kami anak Sarawak mengucapkan kita orang semua selamat Hari Malaysia and don't give up on your dreams.

Kita boleh rock sampai lewat malam. Tapi kalau nak terus buat muzik, badan kena boleh keep up. Dengan kerja, keluarga, rehearsal, gig, kesihatan jangan letak nombor dua. Makan elok, stay aktif, cukup rehat. Sebab nak nampak ganas atas pentas, kita kena rasa kuat di luar pentas juga. Jodoh padan sedang lagi tak percaya. Bila kita jaga diri, kita boleh terus buat apa yang kita cinta.

Apa ku nasilah, hati aku campes, kau just nak tembak. Jangan right, kalau last-last kau juga nak left. Jangan cari aku kalau kau still ingat ex.

முத்த

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Heidi percaya, integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni, dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. Heidi dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.
2: Tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat. Tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut. Tak manis bila didengar orang lain.
3: Saya Felix dari Sabah, Borneo, ingin mengucapkan selamat Hari Malaysia kepada semua.
4: Saya Straw Lim. Semoga kita terus semangat berkarya, saling menyokong dan buat seni yang satukan kita semua. Selamat Hari Malaysia.
5: Selamat Hari Malaysia, gang. Enjoy the day, celebrate our Malaysia and keep that Borneo spirit.
6: Saya Adus Azman ingin mengucapkan selamat Hari Malaysia.
7: Kami ZRV, kami anak Sarawak mengucapkan kita orang semua selamat Hari Malaysia and don't give up on your dreams.

0: lagu Mendayu. Situ copy paste lagu tu. Kara kita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasih up, more noise, music lain, fikiran lain.
1: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais leleh, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh tapi jangan abaikan kesihatan korang.
0: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita.

0: Together, kita discover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Bila nampak langkah suka pakai cermin mata hitam, bukan untuk gaya.

0: jangan tambah lagi, kurangkan bakar sampah terbuka, jimat penggunaan, jaga kualiti udara sama-sama.
1: Alam sekitar pun kena jaga. Macam kita jaga muzik sepenuh hati, bukan sekadar baru sehari.
2: Langkah suka darah kita
3: mahu semua sedar, jaga alam sekitar sama-sama.

0: siang dengar punk, malam dengar shoegaze. Memanglah kita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar tangkap gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain. Bila kita di Padang, seluruh negara sorak untuk pasukan yang sama. Bila muzik berkumandang, kita nyanyi lirik yang sama walau pelbagai bahasa. Bila fashion tercipta, ia menganyam warisan seluruh negara dari songket ke baju kurung, dari cheongsam ke sari. Bila filem menyentuh jiwa masyarakat, ia bercerita kisah kita dalam pelbagai logat, pelbagai budaya. Rakita ingin meraihkan kepelbagaian yang menyatukan kita. Selamat Hari Kebangsaan. Semoga semangat perpaduan terus mekar merentasi setiap generasi. Kesejahteraan dinikmati.
3: Kita berkongsi pentas, berkongsi lagu, berkongsi susah senang. Sebab dah terlalu rapat, kita rasa semua kata-kata akan dia faham.
4: Tapi dalam band, kita boleh berbeza pendapat, boleh marah, cuma jangan sampai hilang hormat. Jaga hati, jaga kata. Sebab bandmate kita hari ini mungkin kawan yang kita sayang sampai bila-bila.
5: Hani dan Zu bersama Rakita mahu semua memilih untuk memahami dan menghormati.
6: Saya Felix dari Sabah, Borneo, ingin mengucapkan selamat Hari Malaysia kepada semua.
7: Saya Straw Lim. Semoga kita terus semangat berkarya, saling menyokong dan buat seni yang satukan kita semua. Selamat Hari Malaysia.
8: Selamat Hari Malaysia, geng. Enjoy the day, celebrate our Malaysia and keep that Borneo spirit.
9: Saya Adus Azman ingin mengucapkan selamat Hari Malaysia.
10: Kami ZRV, kami anak Sarawak mengucapkan kita orang semua selamat Hari Malaysia and don't give up on your dreams.

0: Korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi? Jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.
1: Bila kita di padang, seluruh negara sorak untuk pasukan yang sama. Bila muzik berkumandang, kita nyanyi lirik yang sama walau pelbagai bahasa. Bila fashion tercipta, ia menganyam warisan seluruh negara dari songket ke baju kurung, dari cheongsam ke sari. Bila filem menyentuh jiwa masyarakat, ia bercerita kisah kita dalam pelbagai logat, pelbagai budaya. Rakita ingin meraihkan kepelbagaian yang menyatukan kita. Selamat Hari Malaysia. Semoga semangat perpaduan terus mekar merentasi setiap generasi. Kesejahteraan dinikmati. Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau tak ada Rakita. Cik.

0: semua yang baru dalam music dan news terus YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frequency VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SCORE. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Music lain, fikiran lain.
2: Yahoo, gaji dah masuk. Nak makan ayam geput, nak beli bag, nak staycation, nak... Aduh,
3: kena bayar bil juga. Bayar tu, bayar ni. Ha, habis duit.
2: Tapi masa ni terus berjalan. Hari ni kita fikir nak cukupkan bulan. Esok lusa, siapa nak fikir masa kita? Simpan sikit untuk diri kita yang akan datang, okey?

0: Raksasa.
1: Banyak drama, wow. Terima kasih, tak kejar nama, wow. Tapi kayak dikejar, Hustle, kerja keras, tapi mereka tak nampak, Mata-mata, mereka buta, jadi biar gerak.

0: di Rakita. Muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip-hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay?
2: Hey, driver dekat highway tu. Najimat RM sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
3: Hey yes semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha, tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
4: Lea memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Lea komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau, bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Lea Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.

0: Kami Langkah Sukar dan saya Eli Yusni, dan hari ini kita akan merungkai cerita-cerita Langkah Sukar. Kita mula dengan 6 orang ahli band, bermula dengan saya, Zuhaili, Ali, Kamal, Faris dan juga dulu kita ada Syahriza. Itu antara yang terawal lah, 7 tahun lalu. Kita semua ni berjumpa di Aswara. Kita dulu semua pelajar lah, semua student music. So masa tu kita starting dengan kita punya bapa, nanti kita insert gambar. Kita ada bapa kita, Zuhaili, dan dia dan Ali masa tu, keyboardist kita, dia antara orang yang terawal yang mendiskuskan tentang nak buat band Langkah Sukar, sebab dia asalnya datang daripada sebuah band lama dari Zuhaili, iaitu The Apple Tree. And dari situ ada beberapa buah lagu yang ada dari The Apple Tree, Zuhaili dengan Ali decide untuk bawa ke Langkah Sukar dan kita baharukan dengan band yang sekarang lah, Langkah Sukar. Jadi fast forward kita bersama masa tu, kita biasalah ada yang datang, ada yang pergi. So yang mana kita dah bertukar tu, kita bertukar drama. Kita bertukar pula kepada Syahmi. Dan Syahmi sampai sekarang adalah drama kita lah. And then kita dah tak ada Faris, which is kita punya bassist. Dan sekarang kita so far ada 5 orang saja.
1: Saksikan video penuh

0: Terima kasih dengar Rakita di udara. Tapi bila streaming, Rakita tak boleh nak track korang. Jom stream dengar kat Rakita.my. Jadi Rakita boleh tahu lagu mana korang suka supaya lebih mudah untuk Rakita cari lagi banyak lagu pelik, aneh dan menarik untuk semua. Kasih Roger semua kat 107.9 atau kat Rakita.my. Rakita, muzik lain, fikiran lain, cara dengar pun lain.
1: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.
2: Hari-hari overthinking pasal komitmen, akaun bank pasang surut menekan jiwa.
3: Mula dengan kemah tepi jalan, kaya berdua dari bawah dan kini empayar mula terbina.
2: Tapi kalau usaha dah sebatik, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
3: Macam Nafi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
2: Saya Nafi.
3: Dan saya Intan Suraya dari Naf Coffee.
2: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa jua halangan.
3: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.
4: Sokmen bising gila. Penuh crowd chaser. Dah harga kliks yang tahu mengutuk je. Sembang acah farm industry. Tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je puak Killjoy ni.
5: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abuk pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan Cloud Chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
0: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari. 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.

0: Rakan Muda Present Bob Culture. KJ guys, kau punya minat dalam pergi travel-travel ni?
1: Sebenarnya aku rasa semua orang pernah muda ke, okay. Semua orang pernah mencari sesuatu dalam diri dia,
0: okay.
1: Pada ketika aku, zaman aku belajar, so kita semua mencari. Kita melalui fasa shuffle bro,
0: okay.
1: Fasa emo ada, fasa macam-macam fasa lah kan. That time kita mencari diri kita sendiri kan. So masa tu memang apa yang aku nak pada kita tu, aku nak buat apa yang aku rasa happy.
0: Okay,
1: okay. Dalam pada masa sama, kau nak cari siapa diri kau.
0: Okay.
1: Tapi bila yelah 5-6 tahun aku travel, aku realise satu benda lah. Sebenarnya identity kita tu tak perlu dicari, tapi you create melalui every experience yang you lalui.
0: Okay,
1: okay. Sama macam aku, setiap travel tu, setiap negara, setiap orang yang aku jumpa, very different person, personality, macam mana cara kita bercakap. So itu yang menjadikan siapa diri kita pada hari ini, dan menjadikan siapa diri KJ pada hari ini lah. Okay. Jadi berbalik pada soalan tadi, sebenarnya dia ada curiosity di mana kau nak tengok dunia luar. So that the starting point di mana aku rasa macam okay, zaman muda aku, aku ada a few pilihan lah.
0: Okay.
1: Sama ada kau nak kerja keras dan kau kaya, and then kau nak kutip pengalaman, and then enjoy your life time muda.
0: Okay.
1: Sebab time tua nanti aku rasa aku dah tak larat pun.
0: Okay.
1: So aku decide untuk enjoy aku punya life time muda lah. It's not, aku tak rasa enjoy lah. Aku rasa word dia adalah take all the experience aku. Itu starting je. Ada aku jumpa dari Jerman, pengkaji semut bro. Sebelum dia balik, dia kutip aku rasa dalam 10 species semut, seluduk bawa balik Jerman. Sebab dia kata this semut is beautiful. Kau nampak semut hitam, kau panggil semut hitam bro.
0: Kau buat tak tahu je lah.
1: Dia panggil nama species tu. Dan ini habitat dia. Biasa dia tak berseorangan dia. Aku macam ada orang kaji pasal semut bro.
0: Rare. Okay. Aku rasa di situ juga jentik kau punya hati macam like, oi, kalau orang ni datang kaji semut, so kat luar lagi mesti ramai lagi orang yang, you know.
1: Berbagai orang. So memang aku nak ada pengalaman dan juga experience tu lah. So kita tengok dia orang. So kalau orang putih Mat Salleh boleh, kita Melayu tutup tangan tak boleh kot.
2: Saksikan video penuh

0: Hai, nama aku Arli Syairi Ramli. Dia simple ya, ada balik untuk apa? Ada balik untuk nostalgia. Kalau ada balik untuk nostalgia, tak apalah kot. XFM provided a huge platform, you know, for artis yang main music. Kalau kau nak panggil indie ke, but new sound, right? So, daripada lagu-lagu yang kita main heavy dekat XFM, kalau kau monitor, right? That's how couple got into genre lagu. That wave, tiba-tiba you have the Estrange, you have the Mi Anggose menang, apa semua tu. So, XFM, they provide platform, right? So, sebagai musician, kau dah ada platform tu, kau dah berdiri dalam platform tu, takkan itu kau punya goal. So you should use that platform and take your music to the next level lah. Most of the bands masa tu, diorang tak buat. Dia ingat, okay, XFM tu adalah aku punya apa, Mount Rushmore. You know, XFM is just a starting point. So macam kalau nak cakap, oh, nak ada balik untuk apa? Simple. Kalau buat balik, it's like macam to bridge the gap. You know, orang yang membesar dengan XFM dengan orang yang tak membesar dengan XFM. So you need masing-masing discover, oh, yang membesar dengan XFM, oh, discover, oh, band sekarang ada macam ni ya. Yang ni, oh, dulu ada macam ni ya. Kalau macam tu, okay, cool. Lagi satu benda yang bukan buat aku bengang, aku rasa sedikit kecewa, is like macam terlalu ramai orang yang bercakap, sangat kurang orang yang do something, you know. So kalau you cakap, oh tak ada, so why don't you do your own radio station? Budaya macam disuapkan ni needs to be kurangkan lah, you know. Kalau benda tu tak ada, and then kau ada kan lah. I mean, that is something one thing yang aku pick up from apa punk punya culture. I mean, it's about, okay, you want something is not available, you do it yourself. Just do it because you love it. Kalau dia boom, okay, but kalau you tak boom, at least you did something to contribute back to the things that matters to you.
1: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.
2: Rakita 107.9.

Rakita Geekbot Drop. Malaya Roll presents Malaya Geek 3 Oktober 2026 di Echo One Hall, Johor bersama Couple, sekumpulan orang gila, The Alif, Oki Rama, Margosa dan ramai lagi. Beli tiket cepat-cepat guys. Info lanjut di media sosial kita.